0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya, Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu andai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Jadi 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita dengarkan ini insya Allah khusus nakatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakatimah, jadi 5 dari Kampara.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: T3 Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timkan umpan crossing, memang sederhana. Gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti. Masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo.
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sembil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026, yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo. Jangan lupa!

Hal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita merayakan Hari Bidan Nasional, gitu ya. Di mana momen ini dijadikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi kita atas dedikasi dan pengabdian para bidan di seluruh penjuru negeri yang menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan ibu dan bayi serta mengawal generasi penerus bangsa. Boleh di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk bisa memberikan ucapan selamat kepada para bidan-bidan yang Anda kenal selama ini sebagai bidan yang telah membantu Anda menyelamatkan bayi Anda dalam proses persalinan gitu ya, yang terjadi ketika Anda melahirkan anak yang pertama, kedua, ketiga ataupun keempat, yang pastinya ini merupakan campur tangan dari para bidan gitu ya, yang selama ini dari beberapa keluarga ataupun anak yang ada dalam keluarga Anda itu dalam proses persalinan itu dibantu oleh para bidan gitu ya. Kira-kira semangat apa yang perlu Anda sampaikan kepada para bidan yang ada di Nusa Tenggara Timur ini yang telah berjeri lelah luar biasa, berdedikasi tinggi atas pengabdian para bidan yang tentunya telah menyelamatkan ibu dan bayi serta mengawal generasi penerus bangsa. Boleh Anda sampaikan ucapan Anda ya atas dan juga apresiasi Anda bagi para bidan. Kami tunggu di line telepon 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152. Kira-kira menurut Anda, sejauh pengalaman Anda bersama dengan pelayanan bidan di tempat tinggal Anda, kira-kira apa saja pelayanan kesehatan ibu dan anak ini sudah mudah diakses ataupun belum? Kira-kira tanggapan Anda seperti apa ya menyangkut dengan pelayanan dari kesehatan ibu dan anak ini sudah mudah diakses ataupun belum? Boleh Anda sampaikan ke kami di Opini Publik pagi ini sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan nanti kita akan berbincang bersama dengan ibu-ibu luar biasa gitu ya, yang sudah dijadwalkan untuk memberikan tanggapan gitu ya berkaitan dengan hari ini yang merupakan Hari Bidan Nasional.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Ya, kita salut untuk para perempuan, khususnya para bidan yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang dengan dedikasi yang tinggi melayani ibu-ibu hamil sampai proses persalinan berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, sejauh ini pendengar bersama pengalaman dengan bidan gitu ya, apa kata-kata terindah untuk para bidan, karena hari ini merupakan hari bidan dan nasional gitu ya. Boleh ada sampaikan kepada kami di WA 0811 3820 9440, ataupun juga di line telepon 0380 825 444, atau 843 1152. Nah, sejauh ini Anda menilai, pendengar, kira-kira bagaimana? Apakah pelayanan ibu dan anak ini mudah diakses atau seperti apa? Boleh Anda juga sampaikan kepada kami ya, nanti ketika Anda dengarkan dialog sebentar, boleh ya Anda bergabung di line telepon, WA, dan juga SMS. Kita juga akan live di YouTube-nya Pro 1 RRI Kupang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID jilid 2. Faktanya, klaim tersebut ya terkait dengan hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoaks. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi COVID-19 ya, seperti pandemi global yang terjadi. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan

0: adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga masih terus semangat walaupun cuaca di luar ini lagi angin-anginnya. Memang hari ini tadi disampaikan bahwa potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang kisarannya mencapai 50 km per jam. Jadi tetap semangat saja gitu ya, terus waspada terkait dengan potensi angin kencangnya. Dan berharap ini tidak mengganggu aktivitas dan rutinitas Anda. Baik pendengar, di Kupang pagi ini kami akan menghadirkan dialog terkait dengan peran bidan menjaga kesehatan anak ya, dan juga ibu sebagai pilar pembentuk generasi masa depan di Nusa Tenggara Timur. Kami ajak Anda pendengar setengah perjalanan dialog ya, Anda bisa bergabung dalam interaktif ya di line telepon. Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Anda perlu sampaikan kepada narasumber kita. Jadi pendengar, kalau bicara soal kesehatan ibu dan anak, ini merupakan fondasi utama gitu ya dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di NTT. Pasti Kotong masih punya begitu banyak tantangan yang Kotong hadapi ya. Mulai dari angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi perhatian Kotong semua. Kemudian soal gizi, soal stunting. Apalagi akses pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah. Karena itu pemerintah provinsi terus memperkuat upaya melalui pembentukan satuan tugas penurunan angka kematian ibu dan anak. Serta mempercepat penurunan stunting. Apalagi hari ini tanggal 24 Juni diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Karena itu sudah bisa ditebak hari ini gitu ya. Hari ini narasumbernya siapa coba? Yang pastinya semua wanita-wanita hebat. Kali ini saya perkenalkan yang pertama ada narasumber kita dari Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang sebagai Kepala Bidang Pengembangan Mutu dan Promosi. Selamat pagi Ibu Dr. Evelina Korebima. Selamat pagi Ibu Dokter.
3: Selamat pagi Kak Pongki. Selamat pagi pemirsa.
2: Kabar sehat kok?
3: Puji Tuhan, sehat selalu.
2: Iya, biasanya Kotong bakal tumbuh ibu di puskesmas. Kali ini Tuhan kasih jabatan lagi di Eskalerik ya ibu. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, saya mau menyapa kali ini ada dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Ibu Emilia Hamid AMD Kep, Staf Seksi Kesga dan juga Gizi. Selamat pagi Ibu Emi.
4: Ya, selamat pagi Kak, selamat pagi semua.
2: Kabar sehat ya?
4: Sehat.
2: Orang Dinkes dong sehat-sehat ya. Kemudian ini bidan ya, ada Ibu Gilda Saina STRK, Bendahara Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi NTT. Selamat pagi Bidan Gilda.
5: Selamat pagi untuk kita semua. Barangkali sebelum melanjutkan ini, saya ingin menyapa
2: iya,
5: sesama saudara saya, okay, bidan di seluruh Nusantara teristimewa yang ada di pelosok Nusa Tenggara Timur ini, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-75. Semoga bidan tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi, yang pada akhirnya kita bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan mencegah stunting, dan pada akhirnya kita menyehatkan masyarakat NTT khususnya. Saya percaya bahwa perjuangan yang tulus dan ikhlas yang sesama saudara berikan, dimanapun Anda berada, Tuhan pasti melihat dan semuanya akan baik-baik saja, terutama untuk kesejahteraan para bidan yang kita harapkan pada hari-hari yang akan datang menjadi lebih baik.
2: Boleh saya tambah satu, menyala bidan. Oke, terima kasih Bu Gilda. Baik, di awal ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Emi. Boleh Ibu Emi kasih kita sedikit gambaran bagaimana kondisi kesehatan ibu dan anak di provinsi kita yang tercinta ini Ibu Emi?
4: Gambaran kesehatan ibu dan anak kami di Provinsi NTT, untuk pelayanan kita terus melaksanakan pelayanan untuk baik ibu hamil, ibu melahirkan maupun bayi baru lahir.
2: Yeah.
4: Untuk situasi kesehatan kita saat ini, untuk kematian ibu, kematian bayi, untuk saat ini kita sudah mengalami penurunan. Mm-hmm. Memang dalam kasus kita dari tahun 2024 ke 2025 kita mengalami peningkatan.
2: Yeah.
4: Tetapi secara angka, untuk angka kematian ibu, angka kematian bayi, kita tidak mencapai standar. Artinya kita di bawah standar dari standar nasional.
2: Okay.
4: Nah, harapannya semoga keadaan ini bisa dipertahankan, dan dengan giat-giat kita untuk melakukan pelayanan yang lebih baik, sehingga semua ibu hamil mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Mm-hmm. Dan dengan demikian kasus-kasus kematian bisa kita tekan, sehingga tidak ibu hamil, ibu melahirkan maupun bayi baru lahir bisa mendapatkan pelayanan lebih baik, dan harapannya angka kematian ibu, angka kematian bayi itu akan ditekan, bahkan bisa menurun.
2: Jadi ya, sekarang ini dikonfirmasi bahwa sudah menurun Ibu ya?
4: Iya, kalau secara angka kematian untuk NTT sendiri kita tidak sampai ke target nasional.
2: Oh, tidak sampai.
4: Tidak sampai.
2: Yeah.
4: Tapi untuk kasus kematian kita mengalami peningkatan dari tahun 2025 ke 2024 ke 2025.
2: Itu kalau boleh dispil Ibu Emi, penyebabnya apa sih sampai kasusnya makin meningkat Ibu?
4: Ya, sekarang kasus meningkat ini kita lihat dari banyak penyebab ya.
2: Yeah.
4: Salah satunya mungkin kita daerahnya juga kita tahu bahwa topografi di NTT juga daerah yang sulit.
2: Iya. Yeah.
4: Kadang-kadang di samping daerah yang sulit juga ada pengambilan keputusan daripada keluarga yang kadang terlambat.
2: Oh iya. Yeah.
4: Ya. Karena keputusan untuk merujuk pada kasus-kasus gawat darurat, kadang-kadang teman-teman masih menunggu, keluarga masih menunggu, oh sabar dulu, masih menunggu pengambil keputusan, tidak hanya ibu atau suami saja, tapi keluarga besar pun kadang
2: Bapak
4: punya
2: andil
4: dalam pengambilan keputusan ibu harus dirujuk.
2: Iya.
4: Sehingga terkadang mengalami keterlambatan saat merujuk, dan kita lihat juga tadi saya bilang bahwa kadang-kadang topografi kita yang sulit, kalau sudah terlambat dari tempat rujukan, kita harus melewati medan yang susah atau jarak tempuh yang tidak cepat untuk ke vaskes yang lebih baik atau ke rumah sakit. Nah, itu juga menjadi satu persoalan sehingga kematian itu bisa terjadi. Kita hanya memindahkan tempat kematian ke rumah sakit. Iya, karena keadaan gawat daruratnya sudah ada di puskesmas. Kita harus merujuk lebih cepat, tapi masih menunggu keputusan. Nah, itu juga menjadi satu persoalan kita.
2: Gitu ya.
4: Iya, yang mungkin ke depan kita perlu terus dan terus untuk melibatkan semua pihak untuk bisa punya andil dalam bagaimana sehingga mengedukasi masyarakat sehingga mereka bisa mengerti atau paham tentang keadaan gawat darurat yang harus memang waktunya sangat pendek dan harus cepat untuk segera dirujuk sehingga ibu hamil atau ibu melahirkan atau bayi itu cepat mendapatkan penanganan.
2: Ya, okay. Baik, terima kasih ya Ibu Emmy. Saya lanjut lagi ke Ibu Bidan Gilda. Nah, tadi disampaikan Ibu bahwa ternyata kasus kematian ibu dan anak ini meningkat juga Bu ya. Nah, sebagai seorang bidan yang pastinya punya hati yang sangat luar biasa, bagaimana tugas bidan yang ya dedikasinya sangat tinggi ini pasti punya keinginan agar ibu dan anak selamat gitu ya. Dengan mengetahui penyebabnya Ibu, kira-kira tanggapan Ibu seperti apa nih? Ada yang terlambat penanganan, menunggu konfirmasi dari Bapak Ani, Mama Ani, Nenek, dan sisa apa yang berikut ini juga berat juga nih ya Ibu ya. Silakan Ibu Bidan.
5: Ya, dengan mengetahui penyebab seperti yang disampaikan oleh
2: Ibu Emmy,
5: Ibu Emmy dari Dinas Kesehatan tadi, salah satunya adalah terlambat mengambil keputusan.
2: Iya.
5: Ya. Ada upaya yang dilakukan oleh bidan dalam pada saat pelaksanaan ANC itu selalu ada edukasi, edukasi untuk melakukan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan. Kemudian edukasi bagaimana kalau misalnya terjadi sesuatu di rumah misalnya, berarti harus mencari tempat pelayanan kesehatan. Dalam hal ini yang terdekat apakah ada bidan di tempat di puskesmas atau pustu, jadi harus melapor. Jadi kalau misalnya pada saat ANC itu bidan sudah memberikan suatu seperti kesepakatan bersama bahwa dalam kondisi tertentu atau misalnya ada kejadian yang kita tidak inginkan pada saat proses persalinan atau pada saat kehamilan, kita sudah sepakat bahwa ini harus segera dirujuk. Dan itu kita sudah punya kesepakatannya bersama dan itu ditandatangani dalam buku pink yang dipegang oleh
2: ibu-ibu hamil.
5: Ya, ibu-ibu hamil untuk dibawa ke rumah sehingga suami, keluarga lain pun bisa mengetahui bahwa kita sudah sepakat bahwa kalau misalnya terjadi kegawat daruratan apakah ibu atau bayi, maka kita tidak perlu kompromi lagi karena kita sudah menandatangani. Ya, tapi ini memang tidak terlepas dari berbagai faktor juga bahwa walaupun sudah ada penandatanganan seperti itu di buku KIA, masih juga ada hal-hal lain yang mereka alami sehingga mengalami keterlambatan juga. Ya, salah satu misalnya biaya, terutama kalau yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
2: BPJS ya. Oke. Baik, terima kasih. Lalu edukasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Bagaimana sih kita bisa melihat bahwa anak dalam kandungan ibu itu dia sehat gitu ya. Supaya ketika anak itu dilahirkan yang pastinya yang idam-idamkan oleh orang tua agar anaknya tumbuh kembangnya sehat, tidak mengalami dengan stunting. Itu kita bisa lihatnya perkembangannya dari buku pink itu ya. Selain itu kira-kira apa lagi? Walaupun saya menuju ke sana ya Pak.
5: Ya, edukasi yang kita sampaikan pada saat ANC itu adalah yang pertama kesehatan ibu hamil itu sendiri, termasuk gizi. Nah, indikator untuk kita lihat bahwa edukasi kita itu bisa berhasil bahwa dari waktu ke waktu pertumbuhan atau perkembangan janin itu sesuai dengan usia kehamilannya. Ya, jadi kalau misalnya trimester 1, trimester 2 sesuai dengan indikator yang kita inginkan, pertumbuhan atau perkembangan janin, berarti itu gizinya baik.
2: Mm-hmm.
5: Ya, tentu dari awal kita sudah lihat bahwa apakah ibu ini masuk dalam kategori bermasalah atau tidak, misalnya kekurangan energi kronis, dan itu juga edukasi gizinya pasti berbeda.
2: Yeah.
5: Dengan ibu-ibu yang mengalami atau misalnya gemuk atau apa, itu edukasinya berbeda juga.
2: Oh gitu ya.
5: Ya, berbeda juga, sehingga untuk penentuan peningkatan berat badan dari setiap ibu hamil itu ya tergantung dari kondisi mereka. Jadi tidak semua ibu itu sama.
2: Mm-hmm.
5: Ya. Jadi tergantung kondisi mereka pada saat kita melakukan pemeriksaan awal itu. Jadi misalnya ibu A, karena dia kekurangan energi yang kronis, maka peningkatan berat badannya harus sekian.
2: Iya.
5: Sesuai dengan ukuran kita. Kemudian kalau ibu B yang gemuk, maka peningkatan berat badannya hanya boleh sampai sekian misalnya.
2: Mm-hmm.
5: Ya. Jadi itu yang kita lakukan edukasi. Itu edukasi gizi. Jadi kemudian yang lain, edukasi tentang pemeriksaan kehamilan yang secara rutin dan teratur.
2: Iya.
5: Teratur. Artinya kalau yang sekarang ya 6 kali. Jadi
2: trimester 6 kali dalam
5: selama kehamilan.
2: Selama kehamilan. Ya. Oke.
5: Di trimester 1 2 kali, trimester 2 juga 2 kali, trimester 3 2 kali. Nah, trimester 1 ini dia wajib untuk melakukan USG di dokter ahli.
2: Iya.
5: Ya, atau di puskesmas. Tetapi memang terkadang ini semua mungkin seluruh Nusa Tenggara Timur, semoga saja USG sudah bisa sampai di sana, sehingga langkah ini atau yang harus didapatkan ibu hamil pada trimester 1 ini bisa tercapai.
2: Mm-hmm.
5: Ya, kemudian selanjutnya kalau semuanya tidak ada masalah pada saat screening awal oleh dokter di puskesmas tadi, ya itu berarti dilanjutkan dengan pemeriksaan ANC rutin selanjutnya.
2: Okay.
5: Kemudian di trimester 3 juga seperti itu, untuk kita meminimalisir kemungkinan apakah bisa berlahir normal atau harus dengan tindakan.
2: Iya.
5: Nah, sehingga kita rujuk kembali ke dokter untuk pemeriksaan lanjutannya. Sehingga mm-hmm. kalau misalnya persalinannya semuanya baik-baik, berarti bisa lahir secara normal.
2: Yeah.
5: Akan tetapi kalau misalnya ada masalah, termasuk risiko tinggi tadi, berarti itu harus ditangani di fasilitas kesehatan yang lengkap. Dalam hal ini berarti bidan harus segera merujuk secara terencana.
2: Iya, ya. Biasanya kalau ambil keputusan itu yang sulit itu anak ini mau dioperasi atau melahirkan normal gitu ya.
5: Ya.
2: Karena semua perempuan-perempuan pasti ingin melahirkan normal gitu ya. Ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang buat keluarga jadi berpikir, waduh, ini bepo anak sebegini, ini kayaknya beta harus operasi. Tapi ada satu sisi, jangan melahirkan normal. Ini yang buat akhirnya, ya, apa ya, dilema bagi seorang ibu yang harusnya mengambil keputusan untuk dia melahirkan secara normal dan juga apa namanya, dioperasi gitu ya. Tapi kita sudah tahu nih, kalau misalnya pemeriksaannya rutin, otomatis kita bisa tahu nih bahwa penindakannya seperti apa ya, Ibu Bidan ya.
5: Ya.
2: Terima kasih Ibu Bidan Gilda. Saya lanjut lagi ke Dr. Evelyn di Rumah Sakit Umum Eskalerik ya, Rumah Sakit Umum Daerah Eskalerik. Ini bagaimana peran dari Rumah Sakit Eskalerik sendiri dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak? Kira-kira apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik nih?
3: Terima kasih Kak Pongki. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Eskalerik, kita mempunyai 4 dokter obgyn.
2: Oke. Okay.
3: Ya, dengan 2 dokter spesialis anak.
2: Mm-hmm.
3: Jadi untuk tenaga kami sangat siap menerima rujukan dari puskesmas. Dan Kak Pongki, mungkin kita bersyukur bahwa pemerintah Kota Kupang sudah menyiapkan dana gadar.
2: Dana gagar.
3: Gadar.
2: Oh, gadar. Ya. Itu apa itu?
3: Itu dana yang disiapkan oleh pemerintah Kota Kupang untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
2: Oh, begitu.
3: Iya. Itu adanya di Rumah Sakit Umum Daerah Eskalerik.
2: Hmm.
3: Jadi, apabila masyarakat membutuhkan bantuan dengan kasus kegawat daruratan, itu biasanya ditentukan. Masuk ke IGD, ditentukan oleh dokter dulu, baru dilihat apakah mempunyai kepesertaan kartu jaminan, apakah itu tidak membayar atau menunggak, atau memang benar-benar tidak memiliki dengan dia dikategorikan kurang mampu.
2: Tidak mampu.
3: Ya, itu bisa dimasukkan ke kasus dana gadar ini.
2: Jadi tidak apa-apa ya dokter, kalau misalnya pada saat dia gawat darurat, ini karena sudah saat genting dia masuk ke rumah sakit, terus tidak berpikir lagi, aduh ini karena Beteson punya BPJS dan lain sebagainya, ini Anason punya BPJS dan lain sebagainya. Orang tua kan pasti akan berpikir soal itu ya, masuk ke rumah sakit nanti bayarnya pasti banyak, tapi dari rumah sakit menyediakan akan hal itu ya Ibu ya?
3: Iya, itu dari Bapak Wali Kota.
2: Oh dari Wali Kota, pemerintah iya, Kota Kupang ya?
3: Iya, pemerintah Kota Kupang, ya.
2: Baik, artinya bahwa ini sebagai salah satu dukungan bagi masyarakat agar jangan berpikir soal itu dari belakang dulu, yang penting keselamatan
3: iya,
2: gitu ya?
3: Iya, betul Kak Pongki.
2: Iya. Nah sistem rujukan misalnya dari bidan ke rumah sakit ketika ditemukan kehamilan dan persalinan yang berisiko tinggi, kira-kira sistemnya bagaimana nantinya Ibu?
3: Iya, biasanya bidan menghubungi rumah sakit keterkaitan dengan tempat ya. Biasanya sampai di rumah sakit ada namanya di IGD itu ada triase. Okay. Jadi bidan sudah siap melayani di triase tersebut. Jadi dari rumah sakit, dari puskesmas merujuk, kami bidan di triase sudah siap melayani. Jadi itu nanti mereka akan kontak dengan dokter spesialis kandungan untuk berkonsultasi. Seperti itu. Jadi kami rumah sakit sangat siap menerima rujukan dari
2: bidan-bidan ya.
3: Bidan-bidan di puskesmas.
2: Di puskesmasnya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dokter. Kita ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di WA 0811-3820-9440 atau bisa juga di line telepon 0380-825-444 atau 8431152. Kita juga sudah ada streaming di YouTube channel, Anda bisa nongki-nongki sabantar, lihat ya gitu ya, dan juga bisa komentar di kolom komentar setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dede lagi main apa?
7: Lagi main ini.
6: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya Pa
7: Axel.
6: Apa namanya?
7: Axel.
6: Axel. Ini huruf U.
7: U.
6: U. Ini huruf N.
7: N. Ini N.
6: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
7: Enggak ada B.
6: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
8: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kupang. Kita dalam dialog Kupang Menyapa saat ini dan kita masih membahas pendengar soal peran bidan menjaga kesehatan ibu dan anak sebagai pilar membentuk generasi masa depan di Nusa Tenggara Timur. Ada Ibu Bidan Gilda, kemudian Dr. Evelyn dan juga Ibu Emi dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Baik, saya lanjut lagi ke Ibu Bidan Gilda ya. Ibu, tadi saya coba cek and recheck data dari Badan Pusat Statistik. Iya. Untuk jumlah bidan di NTT ini lumayan banyak nih Bu ya. Ada 12.382 sesuai data dari BPS di tahun 2025. Nah, dari 12.382 ini apakah yang tersebar di NTT ya, apakah ini juga sudah membantu gitu ya, tugas-tugas bidan ini sudah membantu masyarakat gitu ya dalam proses persalinan ibu dan anak nih? Silahkan Ibu.
1: Ya baik, terima kasih. Jumlah bidan NTT memang segitu banyak.
0: Iya.
1: Dan mereka tersebar di seluruh pelosok. Mereka berada di rumah sakit, di puskesmas, pustu, bahkan di polindes. Ya, mereka yang sudah berada di sana di tempat-tempat ini, mereka pasti memberikan pelayanan.
0: Iya.
1: Tetapi di sana tidak semuanya adalah bidan ASN ataupun P3K ataupun honor. Tetapi di sana ada juga bidan sukarela.
0: Oh, ada bidan sukarela ya?
1: Ada bidan sukarela yang ada di sana. Ya, keberadaan mereka di sini untuk memberikan pelayanan dengan jumlah sekian. Ya, harapannya bahwa bidan-bidan yang sudah ada di sana, tentu mereka sebagaimana dikatakan garda terdepan pemberi layanan kesehatan ibu dan anak menurunkan Aki AKB dan pencegahan stunting, mereka bisa melakukan tupoksi mereka sebagai seorang bidan yang profesional. Ya.
0: Ini bidan sukarela tugasnya sama dengan bidan-bidan ASN P3K ya Bu ya, atau bagaimana? Kenapa dikatakan sebagai bidan sukarela? Apakah dengan sukarela mereka tanpa digaji melayani dengan sepenuh hati atau bagaimana?
1: Tupoksinya sama sebagai seorang bidan, hanya mereka itu sukarela. Mereka tidak punya upah.
0: Oke.
1: Jadi hanya mungkin penghargaan di mana dia berada, itu dari di mana dia berada melaksanakan tugas ini, penghargaan seadanya. Sukarela dari teman-teman yang ada di puskesmas itu ataupun dana minim yang disiapkan oleh Fasyankes di mana dia bertugas. Ya, memang secara ekonomi bidan-bidan yang masih sukarela ini dalam jangka panjang cukup berentan terhadap keadaan ekonomi mereka. Ya, tetapi dalam setiap kesempatan organisasi profesi ya tetap berupaya mendorong advokasi ke Pemda setempat untuk bagaimana bisa memperhatikan teman-teman bidan sukarela ini yang juga sama-sama melayani ibu, bayi, dan anak di mana dia berada.
0: Iya, oke, baik, terima kasih. Kita berharap agar generasi kita ke depan ini generasi yang sehat, gitu, generasi yang emas. Nah, ini tentunya kita juga bisa lihatnya juga dari kesejahteraan para bidan kita, gitu. Ketika bidan kita sudah sejahtera, otomatis totalitas dalam melayani juga sangat luar biasa ya. Karena itu Ibu Emi, kira-kira bagaimana memandang bidan-bidan sukarela ini yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur ini? Juga tadi disampaikan bahwa gaji mereka itu juga dikasih sukarela gitu ya. Apakah memang dari Dinkes juga memperhatikan soal bidan sukarela ini, Ibu Emi? Agak beratkah pertanyaan ini, Ibu?
2: Ya, karena kita tahu bahwa sekarang untuk penerimaan pegawai baik yang honor ataupun yang kontrak itu sudah
0: efisiensi
2: tidak ada lagi. Sehingga bidan sukarela ini mungkin kita istilahnya bidan magang kali ya, karena secara tugas dan tanggung jawab juga pasti tidak akan
0: beda jauh
2: sama.
0: Tidak akan sama ya,
2: karena ya ini menyangkut pelayanan ini juga kita tidak pungkiri bahwa itu menyangkut tanggung jawab dan tanggung gugat. ketika mana yang dia punya legalitas untuk melakukan pelayanan, mana yang belum, nah itu yang perlu nanti dipilah. Sehingga kita tidak meminta untuk akan terjadi sesuatu, tetapi manakala mungkin saja terjadi sesuatu, ya tidak memberatkan satu pihak. Mungkin itu yang perlu nanti diperhatikan.
0: Gitu ya. Terima kasih Ibu Emmy. Lantas Ibu Gilda, kalau tadi disampaikan bahwa kasus kematian dari ibu dan anak ini karena apa ya, topografinya kita yang berpulau-pulau seperti itu. Ada yang sudah bergabung, kita jeda dulu, kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kampung Cilete.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
3: Sebelum itu saya menyapa dulu.
0: Oh ya.
3: Ibu-ibu bidan, ibu-ibu dokter. Selamat pagi, Ibu. Narasumber semua.
1: Selamat pagi, Bapak.
3: Ya, dengan Yahuda dari Desa Aniko, Kabupaten Kupang.
0: Bapak Yahuda. Iya, di Desa Oeniko. Kemana Bapak? Di sana. Bidan-bidan dong aman, Bapak jaga kok.
3: Di kecamatan ini satu puskesmas di Anuntono. Jadi ada 10 desa di kecamatan ini. Masing-masing desa kalau ibu yang melahirkan semua harus ke puskesmas Anuntono. Nah, infrastruktur jalan dari masing-masing desa ini sangat rusak. Jadi ibu-ibu yang sementara melahirkan perut sakit, ada yang mengeluh. Kok perut sakit kita bisa olahraga ikut jalan seperti ini? Jadi ibu-ibu dong ada pun keluhannya begini, sehingga saya sampaikan informasi ini.
0: Iya.
3: Supaya kalau bisa pemerintah perhatikan jalan-jalan desa, supaya kalau bisa rusak-rusak sedikit, supaya ibu-ibu dong jangan terlalu mengeluh menuju ke puskesmas Anuntono.
0: Iya.
3: Terima kasih. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak Bapak Yahuda sudah bergabung menyampaikan kondisi yang terjadi gitu ya di Desa Oeniko, di mana di Desa Oenontono itu ada 10 desa yang mana ada 10 puskesmas gitu ya. Kemudian di puskesmas itu jalannya tidak bagus. Jadi kalau kesulitan bagi ibu-ibu hamil yang sudah hamil besar dan mau melahirkan, agak kesulitan juga ya. Kalau dalam keadaan jalan rusak begitu, setengah mati ya bagi ibu-ibu hamil, kayaknya ini beresiko sekali gitu ya. Sedangkan kita tahu bersama bahwa ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu dan anak. Ibu bidan bisa tolong kasih pemahaman kalau misalnya dalam kondisi yang seperti itu, apa yang harus dilakukan ibu, antara ibu yang sementara hamil tua dan juga kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh para bidan begitu. Misalnya kalau bidannya terlalu jauh dari puskesmas seperti itu, apa yang harus dia lakukan sebagai seorang ibu nih? Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih untuk perhatian dari Bapak soal kendala-kendala yang bisa dialami oleh bidan maupun ibu yang akan melahirkan ini. Jadi kalau dengan melihat kondisi jalan yang kurang baik, misalnya ada kali ataupun banjir, tentu bidannya dari awal, dan itu sudah menjadi kesepakatan bahwa dari perkiraan persalinannya, ya 3 hari sebelum perkiraan persalinannya diharapkan ibu itu sudah datang dekat-dekat dengan puskesmas. Dalam hal ini mungkin di puskesmas Uinontono, sehingga ibu masih bisa berjalan ataupun secara perlahan-lahan misalnya bisa melewati kendala-kendala yang ada di lapangan dalam hal ini jalan. Jadi sebelum hari persalinannya itu, ya harapannya bahwa bapak-bapak atau keluarga dari ibu ini ya sudah mengantarkan ibu ini ke puskesmas Nentono sambil menyampaikan kepada ibu bidannya. Dan biasanya ibu bidan juga sudah mereka ada di grup biasanya. Misalnya perkiraan misalnya harus datang di rumah tunggu, misalnya kalau masih ada rumah tunggu, ataupun misalnya rumah tunggu barangkali sudah tidak ada sekarang, ya mungkin bisa di keluarga terdekat, di dekat puskesmas itu, sehingga mereka bisa datang di situ sebelum 3 hari sebelum melahirkan. Okay. Jadi itu mungkin bapak-bapak bisa sampaikan bahwa memang dengan kondisi jalan seperti begitu, kita membawa ibu hamil yang sudah dalam kondisi mau melahirkan, sudah sakit-sakit, itu memang sudah agak susah. Karena pasti akan ibu bidannya juga setengah mati, ibu yang mau melahirkan juga setengah mati. Jadi harapannya ada kerjasama ya dari masyarakat setempat, tokoh masyarakat, juga bisa mengetahui bahwa terutama dari kadernya bahwa ada ibu hamil yang ada di sini yang sudah mau melahirkan, berarti pesan ibu bidan karena jalan yang rusak-rusak berarti kita menghantarnya sebelum perkiraan persalinannya.
0: Oke, jadi itu solusi Pak Yahuda, kalau misalnya ada ibu hamil, semua dekat-dekat melahirkan, sebaiknya H-3, H-5 memang pergi ke keluarga yang rumahnya dekat puskesmas untuk mendapatkan pelayanan gitu ya, sebelum akhirnya terjadi persalinan. Terima kasih Ibu Bidan. Saya lanjut lagi ke Ibu Dokter gitu ya, Ibu Dokter Evelyn, menyangkut dengan pelayanan di Rumah Sakit Eskaleri. Nah, biasanya Ibu Dokter, penyebab yang paling sering memicu komplikasi pada ibu maupun bayi saat persalinan itu kira-kira bagaimana?
4: Untuk komplikasi pada ibu biasanya banyak, tapi penyebab tersering itu biasanya perdarahan atau hipertensi. Maka di sini penting sekali melakukan ANC rutin.
0: ANC rutin itu yang apa?
4: ANC itu pemeriksaan persalinan, kehamilan. Itu biasanya di puskesmas. Tapi misalnya ada kasus kegawat daruratan, biasanya bisa dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan ANC. Jadi sangat penting sekali untuk ibu-ibu wajib melakukan ANC rutin. Itu biasanya minimal 4 kali ya Ibu
1: dan
4: ya. 6 kali sekarang ya. Trimester pertama 1 kali.
1: 2 kali.
4: Oh, udah 2 kali.
1: 1 sekarang. Kali di dokter, 1 kali di bidan.
4: Itu jadi harus ibu-ibu harus patuh dalam melakukan ANC. Jadi dengan melakukan ANC rutin, minimal sudah diketahui, dideteksi sedini mungkin akan terjadinya komplikasi dalam persalinan. Seperti itu Kak Pongki.
0: Baik, terima kasih. Lalu kira-kira bagaimana nih Ibu Dokter Evelyn, kolaborasi gitu ya, kolaborasi antara rumah sakit, puskesmas, dan juga bidan yang ada ini bisa menekan angka kematian ibu dan bayi. Apakah memang sejauh ini ada semacam kolaborasi seperti itu dengan pihak rumah sakit, Ibu?
4: Oh, baik, terima kasih. Untuk kolaborasi kita melakukan peran masing-masing. Bidan di puskesmas melakukan perannya melakukan ANC, pemeriksaan kehamilan awal, dan memberikan edukasi-edukasi awal. Untuk kami rumah sakit, kami siap menerima rujukan dari puskesmas. Jadi kita di sini melakukan peran kita masing-masing. Di sini tetap kita wajib berkolaborasi. Kami rumah sakit ada melakukan kayak program pendampingan ke puskesmas. Seperti kami kan mempunyai PONEK. Rumah sakit rujukan PONEK. Jadi kita siap menerima, tetapi kita berkolaborasi dengan FKTP dalam melakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi apabila ada kasus kegawat daruratan, puskesmas merujuk ke rumah sakit dan kami rumah sakit sudah siap menerima di ini dengan ketenagaan yang tersedia, dengan fasilitas pelayanan yang kami berupaya semaksimal mungkin.
0: Ibu Dokter, kalau misalnya ada kasus seorang ibu yang ingin melahirkan gitu ya, dan harus memang dibawa ke rumah sakit tapi kendala biaya, mobil tidak ada dan sebagainya tidak ada, apakah dari pihak rumah sakit ketika dihubungi rumah sakit Eskalerik, apakah memang ibu itu bisa ditolong langsung, diambil langsung dengan menggunakan ambulans terus dibawa ke IGD atau bagaimana, itu bisa ya Bu ya?
4: Oh, kebetulan kita rumah sakit tidak mempunyai ambulans khusus untuk menjemput pasien. Tetapi kok pemerintah Kota Kupang mempunyai BKS. Ya, BKS. Jadi bisa menghubungi BKS untuk bisa diantar ke rumah sakit. Tetapi rata-rata di Kota Kupang puskesmas memiliki ambulans. Jadi tidak ada terkendala keterkaitan transportasi untuk merujuk ke rumah sakit.
0: Baik. Jadi ketika ibu hamil yang sementara dirawat di puskesmas melihat ada indikasi-indikasi kegawat daruratan, maka ambulans itu bisa membawa langsung ke rumah sakit Eskalerik gitu ya.
4: Iya, betul sekali.
0: Oke, ya. Baik. Terima kasih banyak. Nah, Ibu Bidan Gilda, kita tahu bersama bahwa pekerjaan seorang bidan ini beresiko sekali gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan kesejahteraan gitu ya, walaupun di tengah-tengah mereka punya pekerjaan sangat beresiko, apakah ini juga setimpal dengan kesejahteraan mereka kalau Ibu lihat seperti apa nih?
1: Ya, terima kasih. Memang masalah kesejahteraan ini dan upah bidan ini, ya menurut saya masih jauh. Terutama tadi misalnya ada yang bidan honor juga yang ada di puskesmas. Ya memang tidak semua, ada beberapa kabupaten memang yang mempunyai punyai bidan honor yang ada di puskesmas. Tapi namanya bidan honor, apalagi dengan kondisi saat ini, pasti jauh di bawah UMR. Ya tentu ini menjadi tantangan besar, terutama bagi teman-teman yang berada di daerah terpencil. Ya, dengan apa namanya kesejahteraan yang menurut kami jauh dari yang diharapkan, pasti sangat berpengaruh juga dalam mereka memberikan pelayanan. Dan mungkin juga mereka yang berada di tempat terpencil ini tidak betah berada di sana. Tidak betah berada di sana karena banyak faktor juga, selain kondisi ekonomi mereka yang tadi seperti saya bilang rentan dengan ekonominya. Kemudian dengan berbagai persoalan yang ada di sana juga, misalnya di daerah terpencil, khususnya daerah terpencil, sarana prasarana pendukung pelayanan juga kurang. Misalnya di tempat dia melayani, listrik, kemudian air bersih, kemudian sarana prasarana dalam pemberian pelayanan, yang membantu dalam pelayanan itu sangat terbatas. Karena bidan-bidan yang ada di daerah terpencil ini dalam kondisi tertentu mereka harus menangani pasien yang misalnya mengalami kegawat daruratan. Akan tetapi kalau misalnya tidak dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, berarti upaya mereka tidak akan maksimal dan tentu hasilnya juga tidak akan optimal. Yang memungkinkan bayi atau ibu sakit atau tidak sehat lah. Karena memang pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Jadi itu juga yang dihadapkan oleh bidan-bidan ini.
0: Jadi yang diharapkan pemerintah seperti apa?
1: Yang diharapkan dari bidan atau ibi ini adalah bahwa memfasilitasi, ya terutama di daerah terpencil ini, baik dari segi kesejahteraannya dia, walaupun memang sekarang dengan kondisi ekonomi yang ada apa namanya, pengurangan-pengurangan anggaran,
0: efisiensi
1: anggaran ini, ya bagaimana upayanya sehingga bidan-bidan itu bisa berada di sana. Karena apa, mereka misalnya yang honor tadi itu, yang honor tadi di bawah UMR itu, mereka juga pasti tidak akan betah juga di sana. Misalnya sarana transportasi yang susah, kemudian jauh dari keluarga, kemudian kondisi ekonomi mereka seperti itu, lalu sarana prasarana tidak mendukung, kemudian transportasi yang susah, kemudian dengan geografis yang begitu sulit, ya sehingga mereka tidak bisa betah di sana. Tetapi dalam kaitannya dengan apa namanya, ya kesejahteraan ini, ya IBI juga secara nasional maupun daerah, ya selama beberapa tahun terakhir ini terus memperjuangkan ya kejelasan status kepegawaian di teman-teman ini, terutama yang honor misalnya sudah lama begitu, ya melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini, terutama kalau perekrutan yang untuk P3K, sehingga yang sudah lama ada mana honor misalnya, ya itu di lebih utamakan untuk perekrutan dalam P3K.
0: Iya. Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya Ibu ya. Bidan Gilda. Tapi kalau Ibu Emmy sejauh ini belum ada gitu ya penerimaan gitu ya dari pemerintah sendiri provinsi.
2: Belum ada. Ada ya
0: soal ini ketenaga kesehatan gitu ya.
2: Ya, ya, untuk sementara, untuk saat ini tidak ada. Yang terakhir yang kemarin itu.
0: Tahun 2025 ya, tahun terakhir ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Kalau kita bicara lagi nih Ibu Emmy, di kampung-kampung itu kan masih ada istilahnya dukun beranak ya. Ini masih sangat kental dan banyak apa namanya, banyak masyarakat yang kuat sekali dengan budaya gitu ya, mempercayai dukun bayi dan adanya rasa takut gitu ya jika didenda melahirkan dengan bidan seperti itu. Nah ini bagaimana tanggapan nih Ibu?
2: Ya baik, jadi kalau terkait dengan persalinan yang masih ditolong oleh dukun saat ini mungkin masih ada, tapi angkanya mungkin sudah sangat sedikit.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena kita sejak tahun 2009 kalau tidak salah kita sudah punya pergub terkait dengan revolusi KIA. Pergub itu mengatur tentang salah satunya adalah setiap persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, kalau sekarang masih ada dukun, kita tetap bermitra.
0: Iya.
2: Ya, dukun sebagai mitra. Karena kenapa? Karena kita juga tidak bisa pungkiri bahwa hubungan emosional antara keluarga, mungkin neneknya yang mungkin jadi dukun atau tante atau keluarga dekatnya mungkin ada sebagai apa ya pendamping atau yang selalu hadir saat dia mungkin mengeluh ada begini begitu, tapi bukan berarti bahwa dia yang akan selalu menolong untuk setiap keluhan-keluhan atau masalah yang dihadapi oleh ibu hamil. Harapannya kita bahwa dukun yang ada kita melakukan pendampingan, jadi bermitra, bermitra antara bidan dan dukun bermitra, sehingga kalau misalnya dukun itu dia ada di tengah masyarakat, kalau dia menemukan ada ibu hamil, ada ibu yang akan melahirkan, itu dia melakukan apa konfirmasi atau melapor ke bidan atau mengantar ibu tersebut ke puskesmas. Nah itu yang dilakukan. Jadi kita bukan tidak lagi memakai atau menggunakan jasa dari dukun, itu tidak sama sekali tidak, tapi tetap kita dukun adalah mitra atau sahabat kerja daripada bidan sehingga selalu berdampingan.
0: Okay.
2: Harapannya itu tadi kita bisa berdayakan. Kalau misalnya di tempat yang jauh kan kita puskesmas ada di satu tempat atau bidan ada di satu tempat, tidak mungkin dia tidak bisa menjangkau tempat yang ada di seberang sana, yang ada di balik gunung sana, tapi ada dukun di sana, ada kader di sana, mereka bisa menjadi apa media informasi, saluran informasi juga. Jadi oh ya ibu bidan, ini ada ibu yang mau melahirkan, oh ya ini ada ibu yang hamil. Nah itu di situ bidan bisa terinformasi bahwa ini ada ibu yang mau melahirkan, dia tidak bisa datang, mungkin bisa dijemput menggunakan ambulans yang ada di puskesmas.
0: Jadi ini bisa diajak kolaborasi gitu.
2: Kolaborasi, betul.
0: Iya, kalau misalnya sudah dalam keadaan genting sebaiknya kasih kepada tenaga yang lebih apa ya, lebih paham soal itu ya, Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Emmy. Masih ada budaya satu lagi nih, saya ke Ibu Dokter nih, Ibu Dokter Evelyn. Ini praktik budaya seperti istilahnya panggang gitu ya. Ibu dihangatkan dekat perapian usai melahirkan, ini masih ditemukan juga di masyarakat ya. Kira-kira edukasinya seperti apa nih Ibu, kira-kira yang perlu disampaikan?
4: Baik, itu kita memandang budaya itu sebagai bagian dari identitas masyarakat yang harus dihormati. Ya, namun jika ada praktik budaya yang berpotensi membahayakan kesehatan ibu dan bayi, maka tugas tenaga kesehatan dalam hal ini bidan adalah memberikan edukasi yang benar dan berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan bukan melarang atau menyalahkan masyarakat, tetapi membangun pemahaman bersama bahwa kesehatan ibu dan bayi harus menjadi prioritas. Ya, bidan memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan antara ilmu kesehatan modern dengan kearifan lokal masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kita percaya bahwa budaya dapat tetap dihargai tanpa mengorbankan keselamatan ibu dan anak. Jadi di sini tetap setiap ibu yang datang berobat tetap kita edukasi keterkaitan dengan budaya.
0: Ya,
4: kita tidak melarang tetapi memberikan pemahaman ya bahaya atau keuntungan atau kerugian dari mungkin budaya tersebut. Jadi di sini intinya keselamatan ibu dan bayi yang kita utamakan
0: prioritaskan ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Emmy. Kira-kira strategi apa nih yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menjangkau nih ibu-ibu hamil di wilayah-wilayah terpencil dan juga kepulauan ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan gitu ya, bahwa wilayah kita ini kan topografinya berbeda-beda gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk bisa menjangkau ibu-ibu kita di sana nih?
2: Untuk bidannya,
0: iya,
2: untuk bidan melakukan pelayanan.
0: Betul.
2: Gitu. Ya baik, memang kalau topografi ini ya kita tidak bisa pungkiri bahwa itu adalah tantangan.
0: Iya.
2: Ya, tantangan untuk bidan atau nakes melakukan pelayanan. Kita semua sudah tahu daerah kita adalah daerah kepulauan, ada pegunungan, ada kabupaten yang dengan kecamatan terpisah, harus menyeberang laut atau menyeberang sungai. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang ada di Provinsi NTT. Dan itu saya katakan bahwa itu menjadi tantangan yang memang apapun yang terjadi, pelayanan tetap harus kita lakukan, tetap dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, bidan kita sudah terlatih secara pendidikan sudah profesional untuk melakukan pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu menjalin kerjasama lintas sektor, lintas sektor baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk menyuarakan atau mengedukasi semua masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, dan juga masyarakat dan semua yang ada harus peduli terhadap kesehatan ibu, yang kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan maupun bayi belum lahir. Contohnya, kalau ada yang mau melahirkan dalam kondisi daerah yang terpencil atau sulit, masyarakat juga punya andil dalam bagaimana melakukan transportasi darurat untuk contoh kayak daerah Amfoan yang harus menyeberang kali.
0: Iya.
2: Ya, mau tidak mau masyarakat harus terlibat untuk menyeberangkan ibu hamil. Kendaraan tidak bisa lewat. Apa yang bisa kita lakukan ya, itu keadaan darurat ya. Situasi dan budaya kita gotong royong harus tetap kita lakukan bagaimana untuk menyelamatkan ibu hamil atau ibu melahirkan. Yang berikut, kita punya telemedicine. Telemedicine itu kita gunakan untuk bagaimana bidan bisa berkoordinasi atau melakukan konsultasi terhadap dengan dokter di rumah sakit terkait dengan pasien yang ada. Manakala keadaannya mungkin ekstrim sekali dan tidak bisa sama sekali untuk lewat, dan apa yang dia harus lakukan di sana, dia bisa melakukan telepon dengan dokter untuk berkonsultasi mungkin apa yang harus dia lakukan, tindakan-tindakan untuk menstabilisasi pasien sebelum keadaan bisa untuk dia rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Yang berikut, kita ada P4K, itu perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, itu ada di dalam buku KIA, itu sudah ada stiker itu. Dan pada saat ibu melakukan ANC itu sudah diberikan sekalian dengan buku KIA. Stiker itu isinya ada nama, ada kapan ibu harus melahirkan, pertolongan persalinan nanti siapa, tempat persalinannya nanti di mana, pendamping persalinannya siapa. Ketika ada gawat darurat, transportasi apa yang harus dia gunakan, dan juga termasuk calon pendonor darah. Nah, itu sudah disiapkan sejak dia hamil. Melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas itu sudah dilakukan persiapan. Nah, stiker ini setelah diisi akan ditempel di depan pintunya
0: ibu hamil. Sebagai pengingat gitu.
2: Sebagai pengingat. Jadi siapapun yang lewat di depan rumah, oh ya, ini ada ibu hamil di sini. Ketika ada gawat darurat bisa saling membantu untuk keadaan ini harus segera ditolong. Nah, mungkin itu kiat-kiat yang bisa dilakukan pada saat situasi ekstrim atau daerahnya terpencil.
0: Ya. Baik, terima kasih Ibu Emmy. Kita sudah berada di penghujung acara kita, dan saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement terkait dengan topik kita, Dan ini juga berkaitan dengan Hari Bidan Nasional. Ibu Gilda, mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar lebih aktif juga memanfaatkan pelayanan bidan. Dipersilakan, ya. Nanti disusul sama Ibu Dokter, ditutup sama Ibu Emmy. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Di hari ulang tahun kami yang ke-75 ini, usia boleh dikatakan sudah
0: dewasa.
1: Ya, dewasa. Ya, bidan sudah berada sekian lama di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di masyarakat, di desa, tinggal bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Bidan ada di sana untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu dan bayi-bayi yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Harapannya bahwa bidan ada di sana lebih dekat dengan bapak-bapak, manfaatkan mereka, gunakan mereka, kolaborasi dengan mereka, dengan masyarakat tempat untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam kesehatan, ya terutama ibu dan bayi. Jadi di sana juga ada bidan praktek mandiri yang mungkin setiap 24 jam ada di tempat Bapak Ibu sekalian, jadi bisa manfaatkan mereka juga.

0: Bapak Ibu sekalian boleh bertanya tentang cara-cara bagaimana hidup sehat. Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu ya. Gilda. Selamat ulang tahun untuk bidan-bidan gitu ya di usianya ya. Yang ke-75. Semangat selalu. Silakan Ibu Dr. Evelyn.
2: Baik. Sebelumnya saya mau mengucapkan ya, mungkin sebenarnya di awal ya, tapi belum terlambat juga ya.
1: Untuk saya menutupnya.
2: Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun bidan yang ke-70. Bidan adalah 75. Garda terdepan. 70 ya?
1: 75.
2: Oh, 75 tahun. Ya. Bidan adalah garda terdepan dalam pelayanan dan keselamatan ibu dan bayi. Ya, jadi di sini peran penting sekali bidan dalam keselamatan ibu dan bayi. Saya apresiasi terhadap teman-teman bidan di lapangan, tetap semangat, tetap berkolaborasi demi keselamatan ibu dan bayi. Di sini saya juga menyampaikan di Kota Kupang rumah sakit umum daerah cuma satu, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Eskalerik. Mari kita sama-sama mendukung pemerintah Kota Kupang. Mari kita sama-sama menyelamatkan ibu dan bayi, ibu dan anak. Untuk kasus komplikasi, mari teman-teman rujuklah ke Rumah Sakit Umum Daerah Eskalerik. Kita mempunyai program yang luar biasa dari Bapak Wali Kota, yaitu inovasi program Gadar. Mari kita memanfaatkan ini demi keselamatan ibu dan bayi kita. Terima kasih.
1: Terima kasih Dr. Ya. Evelyn. Terakhir Ibu Emi, silakan.
3: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan juga selamat Hari Bidan yang ke-75. Bidan sahabat ibu hamil, bidan tidak bekerja sendiri. Mari kita semua peduli terhadap kesehatan ibu dan anak untuk NTT yang lebih maju dan lebih kuat. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber Ibu Bidan Gilda, Ibu Emi, Ibu Dr. Evelyn. Dan terima kasih juga untuk Pak Yehuda yang sudah bergabung bersama kami via telepon tadi. Ya, jadi pendengar, bidan adalah sahabat keluarga. Mereka hadir mendampingi sejak awal kehidupan, memastikan ibu menjalani kehamilan yang sehat, persalinan yang aman, hingga bayi yang memperoleh awal kehidupan yang terbaik. Ketika peran bidan didukung oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan faskes, maka kita sedang menyiapkan generasi NTT yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Saya tutup untuk dialog Kupang pagi ini dengan pantun, mohon dibantu cakepnya ya ibu-ibu. Ibu hamil menuju OS apa?
4: Cakep.
1: Singgah sebentar membeli keladi.
4: Cakep.
1: Ibu sehat, anak pun ceria, generasi hebat lahir dari bidan yang mengabdi. Kami tuntaskan sampai di sini saja. Terima kasih. Selamat pagi jelang siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih.
5: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan? Ih, bahasa apa sih itu?
6: Giat dan Ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
7: Kupang siang ini.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, selamat siang. Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami kali ini di Kupang Siang dalam rangkaian Halo RRI. Seperti biasa, setiap Senin, Rabu, dan Jumat kami hadirkan program ini untuk Anda bisa menyampaikan setiap keluhan-keluhan yang terjadi di wilayah Anda. Selain itu, kalau Anda melihat ada pelayanan-pelayanan publik yang belum optimal dan Anda mengadukan, boleh Anda sampaikan kepada kami, ataupun menyangkut dengan hal-hal umum gitu ya, ada kehilangan, ada informasi-informasi kehilangan menyangkut dengan kehilangan sepeda motor, kehilangan helm, kehilangan dompet, kehilangan sertifikat tanah, yang penting jangan kehilangan uang karena beli makan gitu ya, itu bukan kehilangan namanya, tapi itu karena karena keinginan gitu ya. Jadi di kesempatan ini pendengar, kami ajak Anda untuk bisa berbagi keluhan-keluhan yang Anda temukan di lapangan, di wilayah Anda sejauh ini seperti apa. Boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152. WhatsApp juga line ini kami buka untuk Anda, bisa kirimkan video, cuplikan video ataupun juga foto terkait dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Misalnya ada antrian panjang SPBU, kendaraan di SPBU yang ada karena mengantri cukup lama di SPBU. Ataupun juga kita lihat sekarang ini lagi angin kencang lumayan ini siang ini di Kota Kupang, anginnya lumayan karena dari informasi BMKG yang saya kutip dari info BMKG, di situ dilaporkan mendengar untuk hari ini sampai 2 hari ke depan ya, di tanggal 24 sampai 26 wilayah-wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang ini ada di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Sabu Raijua. Saat ini juga kita sudah memasuki musim kemarau. Pertumbuhan awan juga mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. Jadi angin kencang yang terjadi saat ini, pendengar, ini juga angin kencang dengan potensi yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Diharapkan kepada Anda, masyarakat Nusa Tenggara Timur, kepada Anda yang sebagai perokok gitu ya, jangan buang puntung rokok sembarangan, mengingat karena kondisi yang dialami sekarang ini di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya beberapa kota, wilayah, kabupaten yang tadi sudah saya sebutkan potensi angin kencang saat ini. Baik pendengar, ada yang sudah masuk ya di WhatsApp kami. Ini dengan Kakak Yanser, ya Kakak Yanser yang ada di Lembata. Jadi teman-teman teknisi ataupun operator mungkin bisa ditampilkan, ya mungkin bisa ditampilkan seperti apa sih kondisi yang terjadi saat ini. Baik, ini Pertamina, SPBU Waijarang. Di SPBU Waijarang ini dikeluhkan antrian yang cukup panjang. Antrian yang cukup panjang di SPBU Waijarang gitu ya. Ini masyarakat sedang antri panjang dan mengular mau mengantri Pertalite, Solar, dan Pertamax. Kalau Anda yang sementara menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang, Halo RRI edisi hari ini, kita melihat ada sejumlah ya motor, kemudian pick up, kendaraan-kendaraan pribadi, ini mereka memenuhi badan jalan gitu ya, mengantri cukup panjang sampai di badan jalan untuk mengantri BBM gitu ya. Kemudian juga masih di tempat yang sama di Lembata juga, kalau Anda lihat itu banyak sekali kendaraan-kendaraan yang mengantri gitu ya untuk mendapatkan BBM. Dan ini info yang masuk ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan ada pun juga SPBU yang berada di Balawuring. Ini banyak juga mobil-mobil pick up gitu ya. Terlihat ini mengular di jalan sampai memenuhi setengah bagian jalan gitu ya. Sampai kelihatannya itu hanya setengah satu jalur saja yang bisa dilalui. Terima kasih untuk Kakak Yaner Kause yang ada di Lembata ya, sudah menginformasikan kepada kami di Halo RRI terkait dengan antrian yang cukup panjang gitu ya untuk mendapatkan Pertalite, Solar, dan juga Pertamax ya di SPBU Waijarang. Dan tim kami di Halo RRI sementara akan menghubungi gitu ya dari pihak Pertamina Patraniaga Jatim Balinus untuk bisa mengkonfirmasi terkait dengan kondisi yang terjadi di Lembata. Apakah hanya terjadi di Lembata saja, pendengar? Untuk Anda yang saat ini sementara berada di kota-kota lain, di Kabupaten Kupang, yang berada di Kota Kupang, kalau mendapatkan kondisi temuan yang sama, antrian yang cukup panjang, boleh Anda berkabar kepada kami di Halo RRI saat ini di line telepon 0380-825-444 atau bisa juga di 843-1152 gitu ya. Nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber untuk bisa menjawab kira-kira seperti apa dengan solusi yang ditawarkan, seperti apa terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Kemudian pendengar, kita juga ada juga yang masuk gitu ya di WA Programa 1 RRI. Sempat ada yang tanya nih dari Kakak Cia. Halo, selamat pagi. Kakak coba info ya, apakah memang untuk sensus ekonomi ini perlu disiapkan kartu keluarga gitu ya? Apakah memang saat ini juga sudah berlangsung begitu terkait dengan sensus? Yang pastinya sensus ini sudah mulai berlangsung begitu ya pendengar ya, dan tinggal bagaimana masyarakat ketika ditemui sama petugas-petugas BPS, semoga tidak tutup rumah terima petugas-petugas untuk bisa di sensus, karena ini pastinya untuk kebaikan kita bersama gitu ya. Nanti untuk sensus ekonomi ini terkait dengan pertanyaannya, tim kami juga sementara menghubungi narasumber untuk bisa memberikan jawaban gitu ya terkait dengan pertanyaan. Jadi selain keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami pendengar, ada pun pertanyaan-pertanyaan, jika ada hal-hal yang perlu Anda tanyakan seperti dari Kakak Cia tadi gitu ya, ingin bertanya apakah memang untuk kegiatan sensus ekonomi ini kita juga perlu siapkan berkas-berkas seperti yang ditanyakan Kak Cia, kartu keluarga ini. Nanti kita coba akan konfirmasi kira-kira yang perlu dipersiapkan seperti apa nih untuk menyangkut dengan sensus ekonominya. Apakah memang segala kelengkapan perlu kita persiapkan ketika ada petugas yang turun ke lapangan untuk didata gitu ya di masyarakat ataupun tidak, atau kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan, apakah data-datanya itu hanya berupa lisan ataupun data-datanya perlu dibuktikan dengan kartu keluarga ataupun tidak. Kita juga nanti akan mencoba menghubungi narasumber biar kita tahu jelas gitu ya, masyarakat bisa tahu jelas apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam tentunya untuk mensukseskan ya sensus ekonomi yang sementara ini sudah berlangsung gitu ya, untuk didata di masyarakat terkait dengan data-data ekonomi yang perlu Anda sampaikan kepada kami. Begitu. Dan juga di Halo RRI nanti saya akan ada informasi soal itu. Jadi ada informasi menyangkut dengan sensus yang terjadi saat ini, kira-kira itu mempengaruhi tidak sih kalau misalnya kita kasih informasi soal ekonomi kita, apakah memang nanti kita tidak dapat bantuan lagi gitu. Jadi memang kita juga disampaikan kepada masyarakat untuk mendukung seperti itu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini sensus ya. Dan kami pendengar masih juga menanti Anda jika ada pun hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami, keluhan-keluhan, pertanyaan-pertanyaan, boleh Anda sampaikan kepada kami sambil nanti saya bacakan lagi. Dan ada yang sudah tersambung gitu ya. Oh ya, sudah tersambung, tim kami sudah mencoba menghubungi narasumbernya. Halo. Selamat. Halo. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Pak Menteri.
2: Iya, dengan Bapak siapa?
3: Dengan Kristanto, Pak.
2: Pak Kristanto dari dinas?
3: Dari Badan Pusat Statistik
2: Provinsi Nusa Tenggara. Dari BPS NTT. Ya, Bapak Kristanto ini ada yang tadi sempat tanya ke kita di Halo RRI gitu ya Pak ya. Ada yang sempat tanya nih Pak, katanya ketika sensus ekonomi ini kita perlu siapkan berkas seperti kartu keluarga atau tidak nih? Mohon diklarifikasi Pak.
3: Oke, terima kasih Pak Pungki atas pertanyaan dari pendengar RRI.
2: Namanya Cia.
3: Oh Cia.
2: Cia yang bertanya soal itu. Ya.
3: Pertanyaannya. Jadi sebelum menjelaskan supaya lebih paham, mungkin saya perlu menyampaikan bahwa BPS memang saat ini melaksanakan sensus ekonomi, begitu. Jadi pendataannya ini dilakukan door to door atau dari bangunan-bangunan, dari rumah ke rumah semua didatengin. Tujuannya adalah untuk memetakan dan memotret seluruh aktivitas ekonomi masyarakat tanpa terkecuali. Jadi baik yang ada usaha maupun aktivitas ekonomi keluarga gitu. Nah, jadi untuk ini pendataan sensus khususnya yang keluarga ini memang dibutuhkan kartu keluarga atau identitas pribadi seperti kartu keluarga, NIK atau nomor KTP begitu. Tapi selain itu juga nanti akan memotret karakteristik perekonomian masyarakat secara real dan komprehensif. Jadi kami juga mengharapkan Pak Bungki dan Adesia bahwa dukungan dari seluruh masyarakat saat petugas nanti datang di rumah, mohon berkenan untuk menyiapkan dokumen identitas pendukung seperti tadi nomor KK, KTP, agar proses pengisiannya dapat berjalan dengan cepat, lancar, dan akurat gitu, tidak ada kesalahan lagi seperti itu Pak Bu.
2: Oh, jadi memang saat ini sudah berlangsung, dan untuk mensukseskan sensus ekonomi ini masyarakat bisa mendukung dengan nomor KK gitu ya, kartu keluarga, dan juga nomor NIK ya.
3: Betul, jadi perlu kami sampaikan juga mungkin bahwa sensus ekonomi ini bukan sekedar pencatatan administratif biasa saja begitu, tapi ini adalah langkah strategis secara nasional untuk memotret struktur fundamental perekonomian di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang gitu. Jadi data yang diberikan nanti akan menjadi fondasi utama pemerintah dalam menyusun setiap kebijakan ekonomi agar tepat sasaran di masa depan gitu. Dan kalau boleh berpesan Pak Pungki, agar kita semua dapat mengingat dengan mudah tentang pendataan sensus ekonomi ini dan mensukseskan sensus ekonomi itu bisa diingat prinsip TIR.
2: Mm-hmm.
3: Terima petugas dengan baik, I-nya isi data dengan jujur, lalu R-nya semua data kita rahasiakan, gitu. Pasti kita akan jamin kerahasiaannya.
2: Okay.
3: Begitu Pak Bungki.
2: Baik, jadi jangan ditolak ya, terima sensus, petugas sensus dengan hati yang baik ya Pak ya.
3: Betul, TIR tadi Pak.
2: Iya.
3: Nah, isi dengan benar ya, gitu. Jadi mohon didukung dengan kartu keluarga, KTP tolong disiapkan.
2: Oke, okay. Iya. Pak Kristanto, ada ketakutan tersendiri, takutnya kalau kita tidak isi dengan benar nanti kita tidak dapat bansos ya Pak ya.
3: Ya, jadi prinsipnya begini Pak Bungki, bahwa pendataan sensus ekonomi ini akan mengupdate informasi-informasi ekonomi keluarga. Jadi potret kondisi ekonomi keluarga akan dipotret,
2: yeah.
3: Lalu data ini akan kita sampaikan ke pemerintah dasar nanti ketika sudah diterima pemerintah bisa dipakai untuk berbagai kebijakan-kebijakan lain, semua kebijakan-kebijakan termasuk perencanaan pembangunan, sehingga kebijakannya nanti tepat sasaran, tidak salah sasaran, dan kebijakannya tepat sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti
2: okay.
3: Itu Pak.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Kristanto sudah bersama kami di program Satir Kupang dalam rangkaian Halo RRI terkait dengan pertanyaan dari Kak Cia yang sudah masuk dari jam 6 pagi tadi Pak. Jadi
3: iya.
2: 6 pagi itu beliau sudah bertanya pada saat live tanya soal ini.
3: Betul, okay.
2: Tapi sudah diperjelas sama Pak Kristanto gitu ya. Terima kasih banyak Pak Kris.
3: Ya, sama-sama Pak Bungki, mohon dukungannya untuk mensukseskan sensus ekonomi di Nusa Tenggara Timur.
2: Siap. Sukses juga untuk BPS dalam mendata di sensus ekonomi ini. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, makasih.
2: Iya, terima kasih. Jadi Cia yang sudah bergabung tadi gitu ya di live TikTok tadi ini sudah langsung dijawab gitu ya sama Pak Kristanto dari BPS Provinsi NTT. Jadi untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur dipersiapkan gitu ya kartu keluarganya, NIK-nya untuk mendukung proses sensus ini, karena tadi disampaikan bahwa kegiatan ini diperlukan untuk Anda sebagai masyarakat menyiapkan data-datanya dan mengisi setiap pertanyaan-pertanyaan yang disensus itu dengan jawaban yang jujur. Terima kasih buat kebersamaannya, dan pendengar kita masih terus ada di Halo RRI. Di segmen ini kami ajak Anda untuk bisa berbagi informasi-informasi ataupun keluhan-keluhan kehilangan yang terjadi di diri Anda, misalnya ya kehilangan soal misalnya nih ya mobil gitu ya, motor kuncinya hilang mungkin ya, jangan yang penting jangan uangnya hilang karena makan bakso ya. Kita akan terus ada lagi ya pendengar di Halo RRI, tetaplah bersama kami di program Satu RRI Kupang. After this kita masih akan lanjut lagi.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Kita masih lanjut lagi pendengar di Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kami konfirmasi lagi bahwa semua keluhan yang Anda sampaikan kepada kami akan kami berupaya untuk terus Anda sampaikan kepada kami, karena kami akan mencari narasumber untuk memberikan solusi. Ya, dari pagi tadi ketika dibuka untuk Anda menyampaikan keluhan gitu ya, ada yang sudah masuk gitu ya, ada yang sudah masuk di line WhatsApp, kali ini dalam bentuk voice note. Kita dengarkan bersama seperti apa.
2: Halo, selamat pagi kakak.
1: Pagi, iya.
2: Beta mau share sedikit, ini beta ada dapat penumpang.
1: Iya.
2: Beta punya penumpang ini kebetulan dia ada daftar di sekolah SKO.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin ini untuk bagi kakak, mungkin jadi bisa jadi berita juga.
1: Iya.
2: Karena yang beta tahu itu untuk masuk di SKO kayaknya gratis, tidak ada pungutan biaya.
1: Mm-hmm.
2: Cuma tadi beta bercerita dengan ini orang tua yang beta antar.
1: Iya.
2: Dari Lembata. Dan bilang masuk SKO ini bayar. Jadi beta coba-coba searching di Google. Untuk di Google itu untuk sekolah SKO itu gratis sih.
1: Mm-hmm.
2: Tapi yang beta setau beta tuh untuk masuk di SKO itu gratis. Cuma tahu lah ini ada pembayaran.
1: Iya, baik, terima kasih untuk Anda. Iya, ini yang melaporkan ini adalah seorang sopir ojek online gitu ya, yang mana ketika dia bercerita dengan salah satu penumpang itu diceritakan bahwa penerimaan murid baru di sekolah keberbakatan olahraga Floba Mora ini itu ada dikenakan biaya gitu ya, ada dikenakan biaya. Dan kira-kira seperti apa tanggapan, memang kita sudah terhubung pendengar langsung nih dengan kepala sekolah di SKO. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi jelang siang dengan Bapak.
3: Dengan Pak Andris dari SKO.
1: Pak Andris di SKO. Baik. Bapak Andris, ini kita dapatkan apa laporan gitu ya Pak ya, bahwa di sekolah SKO itu ada semacam apa ya pembayaran itu yang dikenakan pada saat penerimaan. Boleh Pak Andris bisa klarifikasi terkait dengan laporan itu Pak?
3: Baik, terima kasih, selamat pagi. Salam hormat buat RRI Kupang,
1: iya.
3: Dan juga salam hormat buat seluruh pemirsa di mana saja berada, teristimewa yang Bapak yang tadi telah
1: memberikan laporannya.
3: Memberikan laporan, salam kenal, salam hangat dari SKO Floba Merata Kupang.
1: Iya.
3: Baik, jadi yang pertama mungkin kita meluruskan, kita satu konstruksi berpikir bahwa SKO ini adalah salah satu sekolah khusus yang bergerak di bidang olahraga yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Mm.
3: Dalam sosialisasi awal ketika bukanya SKO ini, para pendahulu telah mensosialisasi dengan branding sekolah gratis.
1: Iya.
3: Sejak 2016 beroperasi sampai dengan 2018, seluruh pembiayaan itu difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, termasuk kegiatan rekrutmen atlet pelajar.
1: Iya.
3: Dalam perjalanan sampai dengan 2018 masuk ke 2019 pas COVID, tentu kita mengalami kondisi terkait dengan kondisi keuangan ya. Maka dari situ anggaran yang selama ini diperoleh SKO teristimewa rekrutmen dialihkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang lebih urgen.
1: Iya.
3: Nah, kita tahu bahwa SKO sendiri, sekolah khusus ini, dia punya standar seleksi yang berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya.
1: Iya.
3: Kita awali dengan pendaftaran secara online dengan zonasi seluruh kabupaten kota di Provinsi NTT, masuk ke tahapan verifikasi berkas, dan ketika lulus verifikasi berkas masuk ke tes fisik umum, tes kecabangan, tes kesehatan, psikotes, akademik, dan wawancara.
1: Oh, jadi prosedurnya sampai segitu panjangnya ya Pak ya?
3: Iya. Nah, tes fisik umum, tes kecabangan, akademik, dan wawancara itu melibatkan stakeholder internal, baik pelatih maupun Bapak Ibu guru pegawai yang ada di SKO. Sedangkan tes kesehatan dan psikotes ini kami melibatkan pihak ketiga,
1: ya,
3: para pihak.
1: Ya, nah, minta ulang Pak, apa penjelasan ulang tes mana saja yang butuh pihak eksternal Pak, kesehatan?
3: Pihak eksternal itu tes kesehatan dan psikotes.
1: Psikotes, oke. Okay.
3: Ya. Dan memang standar tes yang ada di SKO seluruh Indonesia demikian. Mm-hmm. Tes fisik umum, tes kecabangan, kesehatan, psiko, akademik, dan wawancara.
1: Iya.
3: Ya. Nah, tes kesehatan itu kenapa menjadi penting? Karena anak-anak yang pertama adalah mereka atlet, tentu dibutuhkan fisik yang prima.
1: Iya.
3: Ya, kemudian mereka ini karena SKO boarding berbasis boarding atau sekolah berasrama, maka tanggung jawab lembaga ini 24 jam terhadap anak-anak yang ada di SKO.
1: Iya.
3: Maka kami pastikan bahwa mereka harus sehat. Ya, harus sehat. Nah, tes kesehatan ini sendiri saya uraikan sedikit, bahwa ada tes HBsAg atau hepatitis, ada tes EKG, ada pemeriksaan kesehatan umum itu meliputi THT dan juga riwayat cederanya. Ada pemeriksaan tulang, ada pemeriksaan HB, gula darah, dan malaria. Ada screening TBC, ada screening kesehatan reproduksi, itu khusus untuk
1: laki-laki.
3: Perempuan.
1: Oh, perempuan.
3: Ya, untuk perempuan. Ya, ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan buta warna, screening kesehatan jiwa, dan tes kebugaran. Serta ada psikotes, itu kan ada dua, ada tes inteligensi dan ada tes kepribadian.
1: Iya.
3: Nah, tes yang dua item tes ini melibatkan pihak eksternal, ya, di tenaga medis, mitra-mitra kita selama ini, dan juga para psikolog.
1: Oke.
3: Oleh karena itu, sebelum kami melanjutkan tes ini, seperti tahun mulai dari 2019 sampai dengan kemarin, ya, kemarin itu setelah kami melakukan pengumuman yang tahun pelajaran ini punya 2026-2027, kami rapat dulu bersama dengan orang tua calon atlet ini di tanggal 20 Juni 2026. Kami rapat, kemudian kami meminta dukungan dari orang tua untuk dua item tes ini.
1: Oke.
3: Karena memang standarnya mereka harus melewati tes ini. Jadi kami minta dukungan.
1: Hasilnya?
3: Dan dari,
1: Hasilnya, dukungannya bagaimana?
3: Kami minta dukungan pembiayaan dari para orang tua.
1: Iya, sepakatnya berapa, Pak?
3: Di dua item tes ini.
1: Mm-hmm.
3: Ya, di dua item tes ini. Jadi tes kesehatan dengan
1: tes psikotes.
3: Psikotes ini.
1: Iya.
3: Tes kesehatan dan psikotes ini dengan uraian-uraiannya yang ada.
1: Mm-hmm.
3: Di tanggal 20 Juni itu, maka orang tua bersepakat.
1: Iya.
3: Siap untuk memfasilitasi pembiayaan
1: secara mandiri.
3: Secara mandiri dengan dua item tes ini yang terpusat di SKO.
1: Oke.
3: Nah, saat ini para medis ini sedang melaksanakan pemeriksaan kesehatan dua hari belakangan kemarin.
1: Mm-hmm.
3: Itu yang kemarin tes EKG dua hari yang lalu ada tes HBSAG. Hari ini ada tes kesehatan umum yang seperti yang saya uraikan tadi.
1: Oke. Okay. Izin Pak, kalau menyangkut dengan dua tes ini, itu sepakatnya dikenakan biayanya berapa, Pak?
3: Baik, jadi untuk tes kesehatan, ya, untuk tes kesehatan dengan psiko ini,
1: iya,
3: kesehatan tadi ada uraian pembiayaannya, Pak.
1: Ditotalkan saja, Pak.
3: Ya, ditotalkan saja ada HBSAG. Saya lihat di apa dulu ya, Pak ya.
1: Boleh. Biar lebih clear ya, Pak ya.
3: Ya. Saya lihat di panitia share dulu, Pak.
1: Itu dana ini juga biasa diperuntukkan pada saat penerimaan sebelumnya ya, Pak ya?
3: Ya, dari 2000 yang pas COVID itu.
1: 2021.
3: Memang 2020 2021 ya.
1: Oke.
3: Okay. 2019 yeah. Ya, yang pas COVID itu kegiatan rekrutmen ini tidak diakomodir di dalam pembiayaan lagi di Dinas Pendidikan, maka SKO selenggarakan mandiri.
1: Yeah.
3: Oleh karena itu melibatkan orang tua wali lewat kesepakatan bersama.
1: Baik, itu sudah dapat datanya, Pak? Apakah memang 1 juta rupiah atau bagaimana?
3: Iya, betul. Jadi okay, pemeriksaan umum lengkap itu yang tadi saya uraikan banyak-banyak itu.
1: Iya.
3: Mm-hmm. Itu pembiayaannya 350.
1: Oke.
3: Okay. Nah, HBSAG sendiri itu 100.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian ada psiko ini kita ambil 2,
1: yeah,
3: intelijensi dan kepribadian. Ini 350.
1: Oke.
3: Okay. Dan EKG sendiri 200.
1: Mm-hmm.
3: Jadi total semua 1 juta.
1: 1 juta rupiah ya. Yeah. Tahun-tahun yang lalu juga kisaran ya harganya seperti harganya totalnya seperti ini ya, Pak ya?
3: Ya, tahun-tahun kemarin karena melibatkan para pihak ketiga, maka kita minta harga dari mereka.
1: Oh, harganya dari mereka. Oke, okay. Berarti disesuaikan ya, Pak ya?
3: Disesuaikan.
1: Baik.
3: Disesuaikan.
1: Siap. Ya. Artinya ini informasi ini disampaikan agar masyarakat juga bisa tahu nih, oh ternyata dengan hal ini ada pembiayaan tersendiri untuk kesehatan dan juga anak-anak sementara ketika berada di asrama. Ini berlaku sampai 3 tahun mendatang ya, Pak ya? Atau dia berubah lagi di tahun kedua, tahun ketiga?
3: Maksudnya kalau ini berlaku untuk seleksi anak masuk ini.
1: Iya, nanti ketika dia kelas 2, kelas 3 tidak pakai ini lagi ya, Pak ya? Pemeriksaan lagi ya, Pak ya?
3: Tidak pakai pemeriksaan karena ini kita betul-betul mengetahui kondisi anak ini.
1: Oke. Okay.
3: Secara fisik dan juga secara mentalnya.
1: Siap.
3: Karena pengalaman yang kami dapat ya, Bapak.
1: Mm-hmm.
3: Ketika kami tidak melakukan ini, karena program latihan ini tentu berat.
1: Iya, iya.
3: Ada beberapa pengalaman sebelumnya di tahun 2018 kalau tidak salah, ketika anak masuk program latihan, anak drop. Waktu itu kami lari ke rumah sakit, ternyata anak ini riwayat jantung.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kemudian pernah ada dari cabang olahraga angkat besi ya kalau tidak salah waktu itu, latihan dan drop ternyata hepatitis dia.
1: Oh ya, siap.
3: Nah, sementara tanggung jawab kami ini 24 jam, kemudian orang tua ini kebanyakan berada di kabupaten kota.
1: Oh ya, titipan nah, untuk sekolah kami, ya, untuk menjaga anak-anaknya ya.
3: Kami pastikan bahwa anak yang masuk di sini harus sehat secara fisik dan juga secara mental.
1: Baik.
3: Ya. Kira-kira demikian
1: penjelasan. Okay. Baik, terima kasih banyak Pak Andris.
3: Apabila kurang berkenan.
1: Iya, terima kasih banyak Pak.
3: Dari SKO Pulau Merata Kupang.
1: Salam hormat. Terima kasih banyak Pak Andris dari SKO Pulau Merata NTT yang sudah memberikan penjelasan terkait, klarifikasi juga terkait dengan laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
3: Pada prinsipnya bahwa sebelum kami melakukan kegiatan tes ini juga, kami harus menyamakan pemahaman dengan orang tua dulu.
1: Iya.
3: Orang tua sepakat, baru kami lakukan.
1: Siap.
3: Ya.
1: Baik.
3: Seperti itu.
1: Baik, terima kasih ya Pak Andris untuk kebersamaannya di Halo RRI. Selamat siang.
3: Iya, selamat siang.
1: Baik, pendengar, itu dia konfirmasi yang disampaikan oleh Pak Andris ya dari Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Morata NTT. Sudah disampaikan secara clear, semoga ini bisa membantu mendapatkan pemahaman dari masyarakat yang bertanya soal itu ya. Terima kasih. Kita juga tadi sempat konfirmasi ke Pak Ahad Rahedi ya, Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, yang ketika kita konfirmasi dan mengirimkan video yang Anda sampaikan kepada kami langsung kepada beliau, beliau mengatakan ini masih akan di cek lagi oleh tim yang akan melihat lagi di Lembata seperti apa kondisinya. Bahkan tadi disampaikan tadi pagi ya, ketika siaran pagi itu ada masyarakat juga yang melaporkan gitu ya terkait dengan minyak tanah yang langka di OSAO gitu. Ini di mana harganya per botol yang air minum mineral yang 1,5 liter itu ketika dijual di kios-kios ya, itu dijualnya dengan harga Rp15.000. Bayangkan kalau di agen itu biasanya dijual dengan per jergennya, satu jergen itu ada 5 liter, itu dijual dengan Rp25.000 ya. Benar ya, Ibu-ibu? Karena 1 liter itu di kisaran harga 4.000, 4 kali 5 20 ya. Sorry, 4 kali 5 20 ya. Berarti satu jergen itu kalau di agen jualnya 20.000. Sedangkan kalau di OSAO harga yang air mineral 1,5 itu di kisaran 15.000. Itu yang disampaikan sama tadi saya coba cek lagi gitu ya, yang tadi sudah masuk untuk menyampaikan keluhannya. Ibu Erli Nomleni yang ada di OSAO yang mengatakan bahwa minyak tanahnya langka, walaupun di sana ada 3 pangkalan di OSAO. Tapi kalau didapatkan cuma satu jergen saja gitu ya. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Halo RRI di edisi hari ini. Suara Anda sangat berguna untuk memberikan solusi terbaik kepada Anda. Jadi kami sampaikan kepada Anda untuk mari sampaikan setiap laporan-laporan, setiap keluhan-keluhan, kemudian hal-hal umum apa saja yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Pertanyaan-pertanyaan boleh ya Anda sampaikan kepada kami, nanti kita akan konfirmasi bersama dengan narasumber yang dibantu oleh tim kami di Halo RRI. Tim kami ini ada banyak ya, ada 3 orang Bapak Ibu pendengar semuanya yang gercep ketika mendapatkan laporan itu langsung dikonfirmasi dan menyampaikan kepada narasumber. Sekiranya kalau itu langsung dijawab, bersyukur alhamdulillah gitu ya. Tapi ketika masih dikonfirmasi, maka kita akan menunggu konfirmasi dari narasumber terkait dengan setiap keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Terima kasih banyak pendengar, kami tuntaskan sampai di sini saja kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari Rabu tanggal 24 Juni. kami terus sampaikan kepada Anda untuk terus sampaikan keluhan-keluhan Anda kepada kami melalui potongan-potongan foto ataupun video ketika Anda melihat ini perlu mendapatkan perbaikan. Anda bisa kirimkan di WA kami di nomor 0811-3820-9440. Saya Fongki pamit, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan.

0: itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Di kali ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran tunda kerjasama LKBN Antara dan RRI terkait dengan pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia dengan narasumber Dia Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan. Selamat mendengarkan.
1: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: persiapan
3: ya,
1: haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Ya tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
1: ini semua karena apa.
3: Terdampak dan menjadi korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara apa namanya, lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, apa namanya, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
3: Betul.
1: Right?
3: Yeah.
1: Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke,
3: okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambungkan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online. Kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga gak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
3: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya apa namanya? Pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah, otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
3: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Wamen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
3: jadi memperhatikan gitu
1: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
3: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
3: Iya.
1: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia,
3: okay,
1: kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
3: Yeah.
1: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
3: minyak
1: lalu
3: dan
1: kemudian,
3: gas gitu ya.
1: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
3: Kopi.
1: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
3: Lokal. Dan bisa diekspor nih.
1: Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
3: Sudah diekspor
1: ke beberapa wilayah, termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
3: ini
1: sebagainya.
3: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
1: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
3: Betul.
1: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods, terus ada FTA goods and services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
3: Betul.
1: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
3: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
1: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
3: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
1: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali, betul, ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
3: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita, Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya, maksudnya jangan sampai iya kan, nanti bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga nggak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu, dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
3: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
1: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. Yeah. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
3: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
1: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
3: konflik,
1: sih
3: gitu
1: lagi
3: ya.
1: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, perundingan perdagangan internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
3: Betul,
1: dan
3: betul.
1: Itu tadi kembali lagi, kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan, one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
3: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
1: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
3: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
1: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
3: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan, dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional.
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa.
3: Okay.
1: Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri.
3: Okay.
1: Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8,000-an buyers dari lintas negara.
3: Oke.
1: Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi. Siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar, dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi, bisa saling komunikasi, ya, bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
3: dari ini, hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
1: dan
3: kita
1: mereka
3: tunjukkan.
1: Senang sekali. Dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
3: Pastinya. Dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya.
1: Mantap.
3: Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini, supaya cepat mereda pastinya.
1: Amin.
3: Kita berdoa demikian. Dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa ini. Harus datang.
3: Sekali lagi, thank you.
1: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
3: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: soalnya di tempat semangat lo speaker yang betul aja. Oke.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar di rangkaian Kupang Siang. Dan siang hari ini bersama Linda yang menemani siang hingga sore hari Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar di siang ini, tadi kita baru saja mengikuti kerjasama podcast LKBN Antara dan RRI tentang pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Dan di saat ini kami juga akan menghadirkan untuk Anda informasi terkini. Dan informasi ini akan disampaikan oleh rekan reporter Aris Lake.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, kita mencoba untuk menyapa rekan reporter Aris Lake. Selamat siang.
3: Baik, selamat siang rekan Linda.
0: Ya, silakan informasi Anda siang ini.
3: Baik, terima kasih kepada rekan Linda dan selamat siang kepada para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kupang. Saat ini saya Aris Lake melaporkan langsung dari Bandara Internasional El Tari Kupang. Saat ini saya sedang berada di ruang tunggu domestik yang mana saat ini juga jamaah haji asal NTT sudah tiba di Bandara Internasional El Tari Kupang. Mereka ini terdiri dari 7 daerah asal yang meliputi Kabupaten Naga Keo, Kabupaten Flores Timur, Ngada, Sika, Timur Tengah Utara, Belu, dan Ende. Dapat saya melaporkan bahwa dari peserta tersebut, Kabupaten TTU langsung melakukan perjalanan darat kembali ke daerah asal, sementara 6 kabupaten lainnya masih melakukan transit untuk kembali ke daerah asal, yaitu di daratan Pulau Flores. Dan untuk saat ini situasinya cukup ramai, dan saya melaporkan bahwa pendengar di sekitar pukul 15.00 WITA nanti juga akan ada kloter kedua yang terdiri dari 4 kabupaten yang akan tiba di Bandara Internasional El Tari Kupang dan akan disambut langsung oleh Wali Kota Kupang karena mereka merupakan salah satu tim dari pembinaan di khususnya di Kota Kupang. Saat ini kita masih melihat bahwa proses boarding pass untuk menuju daerah transit untuk Pulau Flores masih sedang berlangsung. Untuk informasi selanjutnya nanti akan saya update ke para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kupang. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan.
0: Halo.
3: Saya kembalikan ke rekan di studio.
0: Halo, siap, Aris.
3: Siap, ya rekan Linda.
0: Oke, di kloter yang berikutnya yang akan disambut oleh Wali Kota Kupang itu jemaah haji apakah asal Kota Kupang atau asal Nusa Tenggara Timur atau bagaimana?
3: Siap, izin saya melaporkan bahwa untuk rombongan terakhir nanti meliputi akan meliputi Kabupaten Lembata, Timur Tengah Selatan, Rotendao, Melaka, dan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.
0: Oke. Dan apakah di kloter yang akan dijemput oleh Wali Kota Kupang ini merupakan kloter terakhir untuk wilayah NTT?
3: Ya, benar sekali rekan Linda. Ini merupakan kloter terakhir dari jamaah haji di Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya rekan Aris Lake. Kami menanti informasi selanjutnya. Selamat siang.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, Kanal

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, di pukul 12 nanti kami akan menghadirkan untuk Anda penyampaian informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026.

Pagi kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka.

0: baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang.

0: skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We try to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
1: So from a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli.

laga lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka. Meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand juga kita.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
3: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan.

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih instruksi. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi. Enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sendiri. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara. petani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828-4444.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wakil Gubernur NTT pimpin deklarasi damai pemuda ALOR, serukan persatuan dan akhiri konflik. Menpora RI resmikan penyerahan SK Tuan Rumah PON ke-22 tahun 2028. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Wakil Gubernur NTT Jadis Asadoba mengajak masyarakat di Kabupaten Alor menjaga perdamaian sebagai sebuah hal nyata. Ia menyerukan bahwa dari keberagaman yang dimiliki, kita bangun persatuan, jaga persaudaraan, dan wariskan kerukunan bagi generasi mendatang. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT Jody Asadoma saat memimpin Deklarasi Damai Pemuda Alor yang berlangsung di Kabupaten Alor Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta tersebut diawali dengan pelepasan peserta deklarasi damai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah di SMK Santo Yosep Kalabahi, dilanjutkan dengan pawai menuju lapangan mini Kalabahi. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Alor, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, para guru, pelajar, masyarakat umum, serta aparatur sipil negara, lingkup pemerintah Kabupaten Alor. Saat melepas peserta deklarasi damai, Wakil Gubernur NTT menyampaikan harapannya agar kegiatan tersebut menjadi langkah bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan keamanan dan keadaan

0: kedamaian di Kabupaten Alor. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor mengatakan deklarasi damai merupakan langkah awal untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama menuju Kabupaten Alor yang aman dan damai. Menurutnya, deklarasi tersebut merupakan bentuk kesepakatan seluruh komponen masyarakat untuk mengakhiri konflik yang terjadi serta memperkuat nilai-nilai persaudaraan sebagai fondasi pembangunan daerah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menghadiri kegiatan talk show Membangun Inclusive Market Kenari Alor yang diselenggarakan oleh Wahana Visi Indonesia pada Selasa 23 Juni 2026 di Aula Gereja Pola Tribuana Kalabahi Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, National Manager Inklusi WVI Vincentius Suwandi menjelaskan program inclusion yang didanai pemerintah Australia saat ini berjalan di Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah, serta akan berakhir pada tahun 2027 nanti. Program tersebut bertujuan meningkatkan ekonomi keluarga dan membuka akses pasar bagi para petani melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan daerah. Di Provinsi NTT, program ini mencakup pengembangan komoditas padi, kenari, vanili alor, dan kacang sumba. Untuk khusus untuk kenari alor, WVI telah memulai upaya pengembangan pasar sejak tahun 2023 melalui konsorsium dan dilanjutkan pada tahun 2024 dengan pembentukan kelompok masyarakat pengolah kenari guna memperluas pemasaran produk hingga keluar daerah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Beli, menyampaikan bahwa Kabupaten Alor merupakan daerah dengan jumlah indikasi geografis terbanyak di NTT, di antaranya tenun ikat alor, songket, vanili alor, dan kenari alor. Menurutnya, pengakuan tersebut merupakan peluang sekaligus tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan kembali komoditas kenari alor sebagai salah satu kekayaan hayati unggulan daerah. Wakil Gubernur juga mengingatkan pentingnya upaya pelestarian sumber daya hayati daerah agar tidak mengalami nasib serupa dengan beberapa komoditas yang kini semakin langka seperti apel soe dan cendana. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTT berencana mengajukan permohonan kepada BRIN guna melakukan penelitian terkait penyebab menurunnya populasi apel soe sebagai bahan pembelajaran dalam upaya konservasi komoditas unggulan daerah. Lebih lanjut, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Wahana Visi Indonesia atas kontribusinya dalam mendorong pengembangan pasar yang inklusif bagi masyarakat. KPPN Waingapu salurkan 4,91 miliar rupiah untuk dokter spesialis di Pulau Sumba. Berikut laporan Yunia Boling.
1: Pemerintah melalui APBN terus memperkuat layanan kesehatan di Pulau Sumba. Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa hingga Juni 2026 telah disalurkan dana bantuan operasional kesehatan BOK tunjangan khusus sebesar 4,91 miliar rupiah bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau DTPK. Penyaluran ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan penghargaan kepada tenaga medis spesialis yang mengabdi di daerah dengan keterbatasan akses dan tenaga kesehatan.
2: Perkuat layanan kesehatan, APBN melalui dana BOK tunjangan khusus tersalur total 4,91 miliar rupiah hingga Juni 2026 di Pulau Sumba. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya terhadap dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan dengan penyaluran dana bantuan operasional kesehatan atau BOK tunjangan khusus sebagai bentuk penghargaan untuk dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di DTPK yang merupakan pegawai ASN pada RSUD yang mengimplementasikan BLUD dengan kriteria kewajiban tertentu yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2025, Menteri Kesehatan berwenang menetapkan lokasi rumah sakit tempat penerima tunjangan khusus dengan mempertimbangkan kriteria 1. Kabupaten atau kota yang berbatasan dengan negara lain, 2. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, 3. Kesulitan keterjangkauan wilayah menggunakan moda transportasi umum, 4. Kesulitan penambahan penghasilan dokter spesialis atau subspesialis dari sumber yang lain, dan 5. Kurangnya tenaga medis dalam pelayanan spesialistik.
1: Hingga Juni 2026, dana BOK tunjangan khusus telah disalurkan sebanyak 5 tahap dan menjangkau 38 dokter penerima di Pulau Sumba. Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat menjadi daerah dengan penerima terbanyak masing-masing 16 dokter, disusul Sumba Tengah sebanyak 4 dokter dan Sumba Barat Daya 2 dokter. Penyaluran dilakukan sesuai ketentuan pemerintah serta disertai pemantauan dan evaluasi berkala oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan rumah sakit guna memastikan efektivitas program dalam mendukung pelayanan kesehatan spesialiti bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma berkesempatan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi, Kabupaten Alor pada Selasa 23 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadi pengawal supremasi hukum, menjaga kedamaian, serta mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah. Mengawal kegiatan tersebut, Rektor Universitas Tribuana Kalabahi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wakil Gubernur NTT yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan dan padatnya agenda pemerintahan untuk hadir memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa. Dalam kuliah umum yang bertajuk Menjaga Supremasi Hukum untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Aman, Damai, dan Sejahtera, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, negara hukum dibangun untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Hukum harus menjadi panglima dalam setiap aspek kehidupan guna menjamin keadilan, ketertiban, perlindungan hak masyarakat, serta menciptakan stabilitas nasional dan daerah. Wakil Gubernur juga mengajak seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa, untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan kedamaian di Kabupaten Alor. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendeklarasikan semangat damai dalam kehidupan sosial dan politik, serta menghindari segala bentuk konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Penyerahan SK dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026. Kepada Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat serta perwakilan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga NTT Karel Muskaran menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada NTT untuk menjadi salah satu penyelenggara ajang olahraga terbesar di Indonesia. Menurutnya, setelah penyerahan SK, pemerintah daerah harus segera melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan PON 2028. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah pembentukan panitia besar PON. Selain itu, pemerintah provinsi NTT juga akan menyiapkan peraturan daerah atau perda keolahragaan yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan PON. Tidak hanya itu, Pemprov NTT juga akan menyusun peraturan gubernur terkait standar biaya dan berbagai ketentuan teknis lainnya guna mendukung pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menyiapkan desain maskot resmi PON 2028. Maskot tersebut nantinya akan menjadi identitas dan media promosi penyelenggaraan PON di NTT. Selain itu, koordinasi intensif dengan seluruh kepala daerah di NTT juga akan segera dilakukan guna menyamakan persepsi dan mempercepat persiapan penyelenggaraan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Gubernur NTT pimpin deklarasi damai pemuda Alor, serukan persatuan dan akhiri konflik. Menpora RI resmi menyerahkan SK Tuan Rumah PON ke-22 tahun 2028. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan Eks Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan Eks Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Di saat ini informasi Linda hadirkan untuk Anda. Informasi berupa pengumuman dari Universitas Terbuka, unit program belajar jarak jauh Kupang untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, dan magister, program diploma, sarjana, magister, dan doktor. Dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, itu sudah termasuk dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka juga tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Dan Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Atau bisa hubungi layanan WA Universitas Terbuka Kupang di 081-339-241979. Bisa datang langsung ke kantor Universitas Terbuka di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka pendaftarannya sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.
1: Kupang siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus yang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya klaim tersebut adalah hoax, dilansir dari tirto.id. Cuplikan video yang beredar pada unggahan media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat di sebuah pesta pernikahan. Tidak ada bukti sampai saat ini yang membenarkan bahwa klaim hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kupang siang ini.
0: Pro 1, kan?

jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Iya, pendengar, di tengah tingginya intensitas penggunaan gadget, keluhan seperti mata yang pegal, pandangan kabur, mata kering, sampai bisa ke sakit kepala, itu sering dialami. Dan banyak orang yang menganggap kondisi ini sebagai hal yang wajar karena rutinitas yang padat, ya. Padahal ini bisa menjadi tanda bahwa mata kita itu mengalami kelelahan. Nah, untuk mengurangi dampak ini, dokter konsultan spesialis mata dari Maya Pada Eye Center, Dr. Soraya, mengingatkan pentingnya menerapkan aturan 20-20-20. Ya, metode sederhana ini dinilai efektif untuk membantu mata beristirahat dari aktivitas melihat jarak dekat yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, aturan 20-20-20 ini merupakan salah satu cara paling mudah yang bisa dilakukan untuk menjaga kenyamanan mata, ya, apalagi di era yang sekarang ini semuanya pasti menatap layar gitu, ya. HP iya, gadget iya, laptop pun iya, komputer pun iya. Dan metode ini, ya, 20-20-20 ini punya tujuan untuk memberikan jeda pada otot mata yang bekerja terus menerus saat fokus pada layar atau objek jarak dekat. Ya, jadi aturannya itu adalah, ya, 20 menit melihat dekat, kemudian 20 detik melihat objek yang jauh, yang ada sekitar 6 meter gitu dari mata. Ya, jadi 20 menit, ya, menghentikan aktivitas melihat layar, ya, setiap 20 menit. Jadi aturan ini mengharuskan, ya, seorang untuk menghentikan aktivitas melihat layar setiap 20 menit, kemudian mengalihkan pandangan ke objek yang jarak sekitar 6 meter selama 20 detik sebelum kembali bekerja atau beraktivitas lagi. Oke, ya, jadi tidak perlu alat khusus gitu, ya, atau waktu yang lama, sehingga bisa diterapkan pada siapa saja gitu, entah orang tua ataupun anak-anak, ya, anak-anak yang memang kalau lihat HP itu, waduh, itu akan sangat lama, pasti lebih dari 20 menit. Jadi bisa nih, hentikan dulu. Kalau sudah 20 menit lihat layar itu stop dulu, ya. Terus lihat objek yang jauh, yaitu selama 20 detik, baru kemudian lagi lihat lagi HP-nya atau layar komputernya, laptopnya, begitu, ya, ataupun objek di jarak dekat. Oke, itu mudah, ya, diterapkan entah di kantor ataupun di rumah begitu, untuk setidaknya buat apa, ya, cegah mata lelah dan mungkin sakit kepala karena kita terlalu lama menatap layar.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa!

0: Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang. Nah, di saat ini di setengah tiga sore, Linda hadirkan untuk Anda request and sharing. Request and sharing ya, akan dihadirkan untuk pendengar semuanya yang mau berbagi ya, sharing infonya, pendapatnya tentang satu topik yang akan Linda hadirkan ya, boleh share di sini via telepon dan via WA-nya Pro1.
1: Kupang Siang ini
2: Pro1.

0: punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jackson's di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Ya, pendengar dari tarikan suaranya Sandi Sondor, Why Do You Love Me? Itu satu lagu yang di lagu lama ya, yang dinyanyikan kembali. Dan di rangkaian Kupang Siang sesi terakhir, kami hadirkan untuk Anda request and sharing. Ya, request and sharing untuk edisi hari ini ya. Yang menjadi pertanyaan yang boleh di-share, ini kebetulan lagi angin kencang ya. Kalau Tompel 8 sih ini anginnya masih kencang ya, masih kencang. Jadi kalau angin kencang gini ya, kira-kira apa yang ditakutkan sih ya? Apa yang ditakutkan pendengar ketika angin kencang? Apa yang perlu diwaspadai ketika angin kencang? Iya, boleh. Apakah takut pohon tumbang atau takut debu ya, sampahnya pasti banyak ya ke bawah begitu ya. Oke. Okay. Ya, karena ini info juga nih ya pendengar, ini dari BMKG. Ada peringatan 3 harian ya, peringatan 3 harian yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi ternyata dari tanggal 24 hari ini, 24, 25, 26 ada peringatan dini ya, waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT, khususnya di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburejua. Oke, okay. Ya, ini peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Oke, okay, jadi kira-kira ya masing-masing orang pasti ada apa ya, kalau angin kencang gini, aduh takutnya pohon tumbang, aduh pakai takutnya kan nanti aktivitas di luar rumah ya, misalnya kalau berkendara ya, takut karena angin kencang dan lain sebagainya. Apa sih yang paling ditakutkan atau paling perlu diwaspadailah ketika angin kencang seperti sekarang ini? Boleh ya Linda, nantikan ya pendapat-pendapatnya, sharing-sharingnya di request and sharing untuk edisi hari ini sampai di jam 4 sore. Jadi yang mau gabung silakan di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 825-444. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Bisa WA pesan teks, bisa juga panggilan suara. Linda nantikan sampai di jam 4 sore. Dan ya sekali lagi, apa yang paling ditakutkan sih kalau saat angin kencang seperti sekarang ini? Ya oke, okay, silakan di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1. Iya, yang bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Oke, okay. Halo.
1: Halo Kak Linda.
0: Selamat siang jelang sore, dengan siapa?
1: Sisilia Kak Linda.
0: Sisilia, Sisilia. Iya. Di mana?
1: Mentas di Kak Linda.
0: Oh, masih kok.
1: Iya. Pindah-pindah Kak Linda.
0: Oke, mentas sih angin kencang kok.
1: Lalu Kalinda
0: itu sudah nih
1: paling takut di luar ruangan, apalagi waduh.
0: Jadi kalau angin kencang begini, Sisilia, apa yang paling Sisilia takut nih?
1: Ya pasti pohon itu yang jatuh dari atasnya,
0: pohon tumbang. Oh, di dekat Sisilia punya rumah ada pohon besar kok.
1: Iya memang ada sih, tapi aman, tapi tidak pernah yang waktu sewa jatuh banyak pohon tumbang di sini nah.
0: Jadi itu masih
1: aman, pasti banyak pohon tumbang. Jadi yang paling aku takut itu pohon yang paling besar itu, yang tumbangnya bisa bisa
0: kena rumah ya, ke mungkin ada
1: gitu,
0: aktivitas di luar kok gitu ah.
1: Ya jadi kalau di luar rumah boleh tapi perlu waspada ya Kalinda.
0: Benar.
1: Waspada karena kalau yang sampai kalau kita ada sibuk-sibuk di luar rumah, tiba-tiba pohon jatuh ke tong sawah gitu kan, tahu leh.
0: Betul, betul, jadi betul.
1: Ini perlu berusaha.
0: Iya, betul, betul.
1: Ini banyak pohon besar di sini, nah kalian.
0: Oke. Iya, hati-hati. Walaupun mungkin bukan pohonnya tumbang, tapi kan misalnya cabangnya, dahannya, iya, begitu kan, iya, juga. Kalau kena juga
1: mungkin bisa ditebak
0: dipangkas.
1: Jangan terjadi hal yang teringinkan kita.
0: Betul.
1: Itu ceritanya. Jadi saya di rumah ini aman-aman kok. Kalau mau tapu kotoran, jangan bakar-bakar dulu di
0: angin-angin
1: ini.
0: Nanti iya,
1: bahaya juga kan.
0: Bisa timbul kebakaran, betul, nah, betul, Sisilia.
1: Tapi Kalinda bilang tadi kan banyak, kalau di apa yang diinformasikan itu kan waspada
0: kebakaran.
1: Jangan sampai ada yang bakar-bakar gitu.
0: Iya, betul, betul. Oke. Lagunya Adia Dorcas, Aku Rindu, The Massive
1: Production. Nah, itu sudah.
0: Aku Rindu aku untuk rindu. Sapa 5 orang.
1: Ada deh, salam buat ini Mary, Opa Emi, Mama Mary Kanan, Mama Mary Panjang, dan Opa Botu, Sifat Peso.
0: Oke.
1: Buat Kakalina pulang hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat siang jelang sore. Makasih ya, Sisilia. Halo, dengan siapa?
2: Selamat sore, Kakalina.
0: Iya, dengan siapa request and sharing?
2: Kakalina suluk Pak Kakalina pun kawan lama nak.
0: Oh, begitu.
2: Iya, toh. Namanya Valdes APL S72.
0: Wis.
2: Iya toh. Valdes APL S72.
0: Oh. Itu apa ya, lagi artinya?
2: 72 itu kan beta tanggal lahir.
0: Oh.
2: APL itu kan Kakak Linda sudah tahu toh. Ya, kalau Valdes ya itu memang nama panggilan tuh.
0: Oke. Okay. Ya, Om Valdes, kalau ya, angin kencang begini apa yang paling ditakutkan?
2: Apa?
0: Kalau angin kencang.
2: Ya.
0: Apa yang paling ditakutkan?
2: Oh, kalau angin kencang kok?
0: Mm-mm.
2: Yang paling ditakutkan ya.
0: Takut apa? Pohon rubuh ku, debu ku, sampah
2: ku. Itu angin kurang ajar, nah.
0: Aduh.
2: Oh, tuh.
0: Halo.
2: Angin kadang-kadang dia suane sopan juga nah, suane bisa kompromi di orang tu.
0: Jadi.
2: Ya, kalau biasa dia ngomong di radio, beta justru jadi malu Kakak Linda. Nah, jadi yang itu yang pertama, yang itu yang pertama, yang kedua orang takut tu karena jangan sampai apa tertimpa dahan pohon yang ada di ya emperan jalan begitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Tertimpa dahan pohon yang jatuh. Mm-mm. Mungkin
0: yeah,
2: jangan sampai ada kabel listrik di situ.
0: Betul.
2: Ya, jadi kalau ya dahan pohon patah lalu kabel listrik juga ikut
0: putus
2: ya. Mm-mm. Itu. Jadi okay, orang juga kena strom.
0: Iya, yeah, takut ya.
2: Itu. Mm-mm. Yang
0: okay.
2: Kira-kira itu bisa masuk akal ke sana kakak?
0: Iya masuk akal lah.
2: Oh masuk akal ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus angin kencang begini kan.
0: Mm-mm.
2: Biasa kalau kita ngeliat di kalau tidak tahu apa di kulit itu debit tis itu biasanya timbul sisik-sisik tuh warna kesisik tuh.
0: Oh ya kering ya kulit
2: nah,
0: jadinya
2: kulit kering,
0: kering
2: ya kulit kering
0: ya, ya. Kulit jadi kering oke
2: okay. Ya itu mesti harus sering pakai hand body.
0: Oh iya
2: ya okay, supaya ada pelembab toh.
0: Iya benar
2: ya. Itu terus angin-angin begini juga. Ya sebaiknya jangan keluar lah kalau tidak sakit. Sakit mata, sakit
0: yeah,
2: batuk.
0: Karena debu yeah.
2: Jadi sebaiknya di dalam rumah sah. Kalau tidak perlu jalan kemana-mana atau tidak perlu ke tempat lain ya sudah di rumah saja.
0: Oke.
2: Iya.
0: Baik.
2: Beta kira yang ini ada berapa memang saya kasih 4 ke 5 tuh.
0: Yeah. Oke deh. Iya, terima kasih Om Valdes.
2: Iya. Yeah. Ya, salam kok.
0: Iya, 5 orang salamnya.
2: Yeah. Tadi yang lewat nih siapa?
0: Sisilia di Mantasi.
2: Ya? Yeah?
0: Sisilia.
2: Oh, Sisilia Kaja di Mantasi. Halo Sisilia. Mm-mm. Apa kabar? Di situ kencang kok Sisilia?
0: Iya, yeah, di Mantasi
2: angin kencang. Awas jangan main nanti batuk pilek nanti.
0: Oke. Okay.
2: Juga salam untuk Opa Emi di Tilong sana. Selamat siang Opa Emi. Ada dengar kok masuk sudah.
0: Oke. Okay.
2: Ya, juga untuk Bung Endang yang ada di cabang Ritnamo sana. Mm-hmm. Apa kabar Bung Endang? Ada dengar kok? Ya, kalau bisa masuk sudah. Juga untuk Badinda di Bogor dan Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Nah, Kak Kalina kasih batas 5, berarti 5 nih.
0: Iya.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, baik Kakak. Kalau lagu Babysinta minta aku atau Kakak siap?
0: Linda sudah siap. Ada Dorcas,
2: oh, iya.
0: Aku Rindu, lalu The Massive.
2: Oke.
0: Okay.
2: Ya.
0: Ya. Terima kasih.
2: Baik Kakak, terima kasih banyak Kakak. Ya. Dadah.
0: Terima kasih Om Valdes. Ya. Dan oke, tadi sudah bahkan sudah ada beberapa ya yang disampaikan. Kalau Sisilia takut ya tadi, takut pohon tumbang ya, kalau di luar ruangan juga atau di jalan juga takut bukan ya cuman kalau tumbang ya mungkin kalau terlalu kencang sekali misalnya dahan ya seperti tadi dibilang Om Valdes. Dahan atau batang pohon yang jatuh, yang patah begitu ya, takutnya kena begitu. Takut juga kalau kan kita nih banyak ya kabel-kabel listrik juga yang melintasi pohon-pohon, dahan-dahan pohon begitu. Jadi kalau misalnya dahan ya atau batang pohon itu patah, tumbang begitu ya, atau jatuh, bisa ya terkena kabelnya, putus, aduh itu akan panjang lagi tuh. Ya, takut kena itu juga. Ya, dan takut juga nih ya kalau dari Sisilia takutnya kalau di angin-angin kencang begini ya, sampah-sampah itu ya, ada yang punya masih punya kebiasaan membakar sampah ya. Ya, sepertinya mohon untuk di apa ya, ditangguhkan dulu karena ketika kita bakar sampah dengan angin yang kencang seperti sekarang ini itu bisa menimbulkan kebakaran. Jadi harus waspada dan itu pun ditakutkan, itu paling ditakutkan juga sih. Bahkan dari BMKG sendiri juga sudah ada peringatan dini waspadai kebakaran lahan ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Kak Sisilia dan Om Valdes yang sudah share di request and sharing. Kita masih terus lanjut ya. Yang mau gabung silakan 0380-843-1152 dan 82543 kali, bisa juga ya di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Bisa kasih ya, kirim pesan begitu ya. Bisa juga panggilan suara di WA-nya Pro 1.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, Kupang sore ini dan kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing. Masih sama Linda, juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Oke, masih ya tentang topik apa yang paling ditakutkan sih begitu ya ketika angin kencang ya. Ini, aduh, tambah di apa ya dibicarakan gitu ya, tambah kencang anginnya di Tompelo 8. Oke, tadi sudah ada beberapa yang gabung ya, Adi Kasisilia, Adi Om Valis juga yang gabung di line telepon. Yang mau gabung silakan, boleh masih dikasih kesempatan. Yang mau gabung di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di sore ini, di request and sharing bisa di line telepon, bisa juga di WA-nya Pro 1. Oke. Yang sudah gabung di WA-nya Pro 1 Om Kisung ya. Yang perlu diwaspadai saat ini saat angin kencang itu pohon tumbang, atap rumah ya, iya. Takut kalau ini ya. Atap rumah, bangunan, tiang dan kabel listrik kebakaran. Oke, terima kasih Om Kisung di Sabu Raijua. Untuk hari ini anginnya sudah agak reda, kemarin angin kencang. Oke, terima kasih Om Kisung untuk informasinya, untuk sharingnya. Iya, bisa juga di sharing ya kalau di tempat tinggal Anda.

gitu, itu apakah saat ini memang angin kencang gitu ya? Kalau tadi infonya dari Om Kiseng di Sabu, Sabu hari ini sudah agak reda, kemarin yang angin kencang. Oke, terima kasih. Ya, yang mau gabung di WA-nya Pro 1 silakan di 081-138-209-440. Bisa pesan teks, bisa panggilan suara juga ya Linda, nantikan sampai di jam 4 sore. Bisa di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 825-444.

Iya, kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing. Giselle, pencuri hati. Giselle Anastasia, jebolan Indonesian Idol. Dan ya, kita lanjut lagi untuk request and sharing. Yang mencuri perhatian sekarang ini adalah angin yang kencang ya. Angin kencang luar biasa dan ya perlu diwaspadai sih ya. Seperti yang tadi sudah di-sharing, angin kencang bisa buat ya pohon tumbang mungkin, dahan, batang pohon ya. Kalau misalnya kita di bawah ataupun aktivitas ya semoga saja. Jadi perlu diwaspadai, perlu dihindari. Tadi soal tiang listrik, kabel juga itu perlu diwaspadai. Kebakaran ya, kebakaran juga perlu diwaspadai karena anginnya itu kencang sekali begitu. Jadi harus hati-hati. Oke, yang mau gabung silakan di line telepon. Thank you ya yang sudah gabung tadi, ada Om Kisung juga di Sabu. Dan ya bisa kasih tahu juga ini di tempat tinggal Anda, lingkungan sekitar Anda juga sementara angin kencang atau tidak ya. Karena tadi dari Sabu dikatakan kalau hari ini sudah agak reda, kemarin yang anginnya kencang. Oke, terima kasih. Oke, tentang angin kencang ya. Jadi oke, saat terjadi angin kencang ya, jadi bahaya yang perlu diwaspadai ya, seperti tadi pohon tumbang begitu ya. Oh, baliho, papan reklame itu juga perlu untuk diwaspadai, perlu ya, perlu untuk diwaspadai ya. Kabel listrik yang putus bisa begitu ya. Jadi kalau aktivitasnya di luar ruangan, jadi disarankan ya, disarankan untuk berhati-hati. Oke, ya bahkan tadi sempat disebut sama Om Valdes ya, karena debu jadi mata bisa sakit karena debu ya, kemasukan debu itu bisa buat mata kita jadi perih, bisa sakit juga. Dan bahkan sempat disinggung loh ya, tadi sempat disinggung loh soal kulit, kulit jadi kering ya, ya karena panas plus angin kencang ya, memang bisa menyebabkan kulit kita kering. Jadi butuh ya diperhatikan juga pelembabnya, lotionnya begitu ya. Perlu ya, perlu perawatan pastinya untuk kulit kering, supaya tidak kulit kering di saat panas dan angin kencang. Oke, Lina masih nantikan ya, masih menantikan pendapat-pendapatnya di-share di sini di request and sharing ya, sampai jam 4. Bisa lewat line telepon, bisa juga di WA-nya Pro 1, pesan suara ya atau panggilan suara, telepon via WA juga boleh. Nanti Linda bacakan ataupun Linda akan jawab ya, akan udarakan juga. Oke, selamat sore ya untuk teman-teman, untuk pendengar yang udah selesai aktivitasnya. Oke, dan dalam perjalanan menuju ke rumah, hati-hati. Ataupun mungkin ini detik-detik terakhir, detik-detik terakhir. Ya, udah mau selesai, udah mau pulang. Kayaknya jadi tambah semangat nih. Karena udah mau pulang gitu ya. Oke, semangat-semangat saja. Stay ya, tetap denger Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kebakaran di mana lah ini? Sekarang nih banyak kebakaran nih.
1: Mama, mama.
0: Kenapa?
1: Ada kebakaran.
0: Hi, kebakaran di mana?
1: Tante Lis rumah terbakar, Mak.
0: Kok? Kan mana bisa kebakaran begitu?
1: Itu alang-alang dekat Tante Lis rumah terbakar, Mak. Jadi ini api menyebar sampai Tante Lis rumah juga ikut terbakar.
0: Aduh. Pasti dong bakar sampah habis itu son perhatikan tuh. Makanya semusim kemarau begini terus ada angin kencang le. Jang main api. Jang buang puntung rokok sembarang ju. Apalagi di rumput kering atau alang-alang begitu. Jadi kebakaran tuh.
1: Hei, kok mama marah beta? Bukan beta.
2: Waspada potensi kebakaran hutan dan lahan dengan menghindari aktivitas yang dapat memunculkan titik api.

Ya, halo selamat sore pendengar yang baru gabung di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Atau lagi menikmati istirahatnya? Di sore ini masih beristirahat kah? Udah sore loh. Setengah 4 sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau aktivitas di sore hari kayaknya perlu untuk siap-siap ini. Oke. Atau kalau udah selesai kayaknya siap-siap untuk pulang. Oke, kita masih di request and sharing pendengar ya, Linda hadirkan untuk Anda tentang saat angin kencang ya, saat angin kencang seperti sekarang ini. Kalau kota Kupang sih angin kencang, apa yang paling ditakutkan gitu ya, atau apa yang perlu diwaspadai, karena ini ada informasi juga ya, perakiran untuk 3 harian dari BMKG berlaku untuk hari ini, besok dan lusa. Itu ada peringatan dini gitu ya yang dikeluarkan oleh BMKG, itu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburejua. Jadi perlu waspadalah. Dan memang ya, benar adanya begitu yang dikeluarkan oleh atau informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Sekarang ini aja anginnya masih kencang gitu. Jadi yang aktivitas di luar ruangan, teman-teman ya, yang aktivitas di luar ruangan, hati-hati, be careful. Bisa persiapkanlah begitu ya. Oke. Dan tadi udah banyak yang sharing juga yang perlu diwaspadai, soal yang simple-simple lah begitu ya, yang simple-simple. Kalau soal tiang listrik, kabel listrik, ya pohon, ada baliho ataupun papan iklan reklame ya. Tadi sempat disinggung oleh Om Kisung juga ya, atap rumah yang mudah lepas begitu. Jadi perlu diwaspadai ya, perlu diperhatikan sebaik mungkin. Oke, Linda masih menantikan ya, Linda masih menantikan share dari teman-teman ya, cerita dari teman-teman, bisa di line teleponnya Pro1 dan di WA-nya Pro1. Masih sampai jam 4 sore kok ya.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore menghadirkan request and sharing, kita tuntaskan di jam 4. Selanjutnya ya, di jam 4 ada Suara Nusantara yang akan dihadirkan untuk Anda. Di Suara Nusantara nanti akan bicara tentang optimalisasi potensi desa. Oke, kita akan share nanti di situ. Silakan yang mau gabung masih boleh gabung, dan di jam 4 sore nanti stay terus ya, ada Suara Nusantara. See ya.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1

0: Penumpang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore menghadirkan Suara Nusantara. Iya, Suara Nusantara untuk edisi hari ini kita jalan-jalan dulu ya ke Desa Oimolo, Kabupaten Kupang. Ya, tentu setiap desa, setiap tempat, setiap daerah itu punya potensinya masing-masing. Entah potensi alam ataupun potensi-potensi sumber daya manusia gitu ya, potensi-potensi budaya, potensi-potensi sosial yang tentu bisa menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Entah pertanian, entah peternakan, entah usaha mikro atau sumber daya yang lainnya. Nah, hari ini di rangkaian Kupang Sore menghadirkan Suara Nusantara, kami hadirkan suara ya, Suara Nusantara dari Desa Oimolo ya. Kita bicara tentang optimalisasi potensi Desa Oimolo, salah satu desa di Kabupaten Kupang. Dan untuk bicara tentang bagaimana mengoptimalisasi setiap potensi yang ada di Desa Oimolo, kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Cornelis Hababis SIP, Kepala Desa Oimolo. Selamat sore Bapak.
3: Selamat sore.
2: Iya, Bapak, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
3: Kabar baik.
2: Oke, luar biasa. Terima kasih untuk meluangkan waktu ya di Suara Nusantara Pro 1 RRI Kupang untuk edisi hari ini. Bapak, kita bicara tentang potensi, bagaimana mengoptimalisasi potensi Desa Oimolo. Bapak, boleh informasi dulu secara umum tentang Desa Oimolo ini? Yang kita tahu salah satu desa di Kabupaten Kupang, tapi bagaimana gitu ya dengan potensi yang ada di Desa Oimolo ini? Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Bu. Berkaitan dengan mengoptimalisasi potensi yang ada di desa, ya kalau kita di Desa Oimolo ini, potensi yang ada itu yaitu pertanian dan peternakan.
2: Pertanian dan peternakan.
3: Peternakan. Dengan adanya pertanian dan peternakan, kita di desa juga setiap tahun itu kita dengan adanya itu program ketahanan pangan, jadi kita menyiapkan anggaran untuk mengoptimalisasikan itu ketahanan pangan.
2: Pertanian, Bapak, mohon maaf, pertanian ini pertanian apa? Padi kah? Ya, atau ya, jagung kah? Atau apa? Boleh diinformasikan.
3: Ya, pertanian. Ya.
2: Halo?
3: Ya, halo?
2: Iya, tadi mohon maaf, boleh diulang soalnya tadi suaranya tidak begitu jelas, Bapak.
3: Iya. Maksudnya khusus untuk pertanian itu khususnya jagung.
2: Jagung.
3: Nah, karena kalau kita Desa Oimolo itu setiap tahun jagung itu yang kita panen itu dia mencapai sekitar ratusan ton.
2: Ratusan ton.
3: Ya. Dengan adanya ratusan ton itu kita pasarkan di Kota Kupang. Dan itu mulai dari masyarakat, mereka setiap tahun itu kerja keras dan mendapat masing-masing itu mereka mendapat bisa sampai 5 ton dan bahkan ada yang sampai 10 ton. Itu hanya khusus untuk jagung saja.
2: Masing-masing masyarakat bisa panen 5 sampai 10 ton begitu Bapak?
3: Ya, ya. Kalau untuk multikultura itu juga, kita tahu itu juga full di sana. Kadang-kadang kita di Oimolo itu juga kita setiap minggu itu 2-3 pick up yang harus turun ke pasar Inggris Lepo dan itu untuk menjual pasarkan itu apa kultura itu.
2: Oke. Baik. Jadi ini berarti Desa Oimolo ini punya potensi yang besar sekali ya Bapak ya berkaitan dengan pertanian, sumber daya alamnya. Berarti potensinya jagung dan tanaman hortikultura. Tiap minggu begitu ya ada pasok ke pasar-pasar yang ada di Kota Kupang. Lalu kalau peternakannya itu potensi apa Bapak?
0: Ya, kalau peternakan itu kita di desa juga ada sapi, babi, kambing, itu juga ada. Jadi setiap kita juga di masyarakat itu mereka menjual itu apa ternak mereka itu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, bahkan ada yang sekolah anak hanya karena menjual itu hasil dari peternakan.
2: Oke, bahkan sampai bisa menyekolahkan anak dari peternakan.
0: Iya.
2: Luar biasa. Nah, ini berarti banyak ya potensi yang dimiliki peternakan begitu. Kalau programnya pemerintah provinsi itu kan one village one product begitu ya, berdasarkan dari potensi yang ada di desa. Nah, dari desa Oemolo, potensi apa yang paling unggul di sana dari pertanian dan peternakan? Apa yang paling unggul?
0: Itu seperti tadi saya sampaikan, yang paling unggul di sana itu adalah jagung.
2: Jagung.
0: Karena kita musim untuk masyarakat desa Oemolo dia 80% mereka masyarakat itu bertani. Jadi mereka bertani dan setiap tahun itu seperti tadi saya sampaikan bahwa masing-masing petani itu dia harus panen jagung itu dia sekitar 4-5 ton. Sehingga kita itu program Pak Gubernur itu kita prioritaskan itu jagung. Karena kita di sana hanya jagung saja yang artinya paling menonjol di sana.
2: Nah, jagung ini apakah begitu tanam terus jual bahan mentahnya, ataukah jangan sampai mungkin sudah ada apa ya upaya-upaya untuk pengembangannya begitu?
0: Itu yang menjadi persoalan. Ketika kita sudah harusnya sudah programkan itu dan masyarakat sudah artinya mendapatkan hasil pertanian itu. Nah, yang persoalan itu hanya kita pasarkan itu yang artinya masyarakat juga sulit pasarkan. Karena artinya kita di desa juga masalah transportasi. Sehingga kadang-kadang ya contohnya dia harga di Kota Kupang itu dia harganya dia 6.000. Tetapi karena transportasi maka terakhir bisa masyarakat menjual jagung itu dengan harga 4.000 dan 4.500.
2: Oke. Untuk bisa membawanya ke pasar begitu ya Bapak ya? Oke, transportasinya sulit. Transportasinya yang sulit atau akses jalannya yang susah, yang rusak?
0: Dua-duanya itu. Yang pertama itu transportasi dan akses jalan juga. Karena kalau akses jalan itu, kenapa tadi saya sampaikan bahwa transportasinya? Karena kalau akses jalan itu tidak, artinya tidak menunjang, maka dengan sendirinya transportasi itu akan mempersulit masyarakat untuk pasarkan jagung hasil pertanian itu.
2: Oke, baik. Nah, kalau begitu dari pihak desa sendiri bagaimana nih untuk upayanya Bapak supaya hasil yang begitu banyak, begitu melimpah itu bisa memberikan nilai yang positif atau bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sana, dan jangan sampai karena nanti nilai jualnya yang rendah masyarakat jadi tidak bersemangat untuk menanam lagi.
0: Ya, baik. Jadi dengan adanya itu program yang sekarang Koperasi Desa Merah Putih, maka kami pemerintah desa juga artinya senang, karena nanti kalau ketika Koperasi Merah Putih sudah berjalan, maka dengan sendirinya kita artinya bisa pasarkan di Koperasi Merah Putih itu, sehingga masyarakat itu tidak lagi bawa itu jauh ke ini kota untuk jual, tetapi langsung di koper ke Koperasi Merah Putih itu, Koperasi Desa Merah Putih.
2: Oke.
0: Sehingga untuk sementara sudah mempersiapkan gedungnya, dan ketika sudah selesai pasti kita pemerintah desa akan bekerja sama dengan Badan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih itu. Artinya kita gerai-gerai yang artinya sudah disiapkan itu kita bisa artinya bisa jalankan dan bisa membantu masyarakat untuk mereka bisa arti menjual hasil pertanian mereka kepada koperasi desa Berakuti.
2: Oke, okay. Berarti sudah mulai ada koperasi desa Merah Putih di sana, Bapak?
0: Iya, sudah mulai. Dan bahkan gedungnya juga sudah mencapai 75%.
2: Oke, okay. Oh, baru bangun gedungnya?
0: Iya.
2: Aktivitas koperasinya?
0: Aktivitas koperasinya sudah berjalan, tetapi karena gedungnya belum selesai, maka kita masih tetap gunakan kantor desa untuk artinya rapat bersama dengan badan pengurus kita di dapur desa. Jadi sehingga kalau gudangnya gedungnya sudah selesai dikerjakan, maka artinya sudah ada tempat untuk kita bisa artinya mengambil hasil pertanian masyarakat untuk kita bisa artinya menyimpan di situ bisa pasarkan.
2: Oke, berarti koperasi ini diharapkan bisa membantu memasarkan begitu ya, atau membeli hasil dari masyarakat begitu ya Bapak ya?
0: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Tapi harapan besar masyarakat itu kalau bisa, ya operasi desa Merah Putih ini bisa hidupnya bisa selesai dan para pengurus dan pemerintah desa bisa artinya rapat bersama untuk menyepakati harga beli dari masyarakat itu seperti apa supaya membantu masyarakat untuk bisa pasang
2: Oke. Baik. Sebelum kita kembali menjadi penasaran juga, badan pengurusnya juga sudah ada?
0: Iya, pengurusnya sudah ada.
2: Oke. Baik, berarti menunggu waktulah begitu ya Bapak ya. Semoga bisa berjalan dengan baik. Baik, kita kembali ke topik kita tentang optimalisasi potensi desa begitu yang ada di Oimolo. Pertanian unggulnya itu jagung ya Bapak ya, tapi terkendala akses jalan dan juga otomatis berimbas juga ke transportasi. Jadi harganya turun. Kalau peternakan yang diprimadonakan di sana apa, Bapak?
0: Ya, kalau untuk ini peternakan itu yang sekarang ini paronisasi.
2: Sapi.
0: Ya. Sapi.
2: Oke. Sapi begitu ya, Bapak ya?
0: Ya.
2: Apakah banyak peternak sapi di Oimolo, Bapak?
0: Ya, kalau menurut pengamatan kami ya, masyarakat banyak yang artinya punya sapi. Di situ juga disertai dengan adanya ketahanan pangan itu juga kita menyediakan sapi juga yang artinya dari dana desa. Yang mana program ketahanan pangan itu. Jadi kita program paronisasi sehingga masyarakat juga artinya mengambil itu sapi dan untuk paronisasi.
2: Untuk paronisasi ini apakah hanya murni dari desa programnya ataukah ada kerjasama begitu dengan pihak-pihak?
0: Itu dari desa yang program ini.
2: Oke, dari desa. Dan mungkin kayak apakah ada bantuan seperti misalnya kayak pendampingan begitu dari dinas-dinas terkait atau bagaimana, boleh diinformasikan?
0: Baik, jadi khusus untuk ini peternakan ini, ya kalau dari dinas pertanian kabupaten juga aku membantu kami dengan vaksin selanjutnya. Kadang ada sosialisasi yang artinya dari dinas pertanian gitu. Dinas peternakan.
2: Oke. Ya, dari untuk pertanian juga begitu kah?
0: Iya, dari dinas pertanian juga begitu.
2: Oke. Baik. Nah, ini otomatis ya kalau semuanya berjalan lancar, tentu akan sangat membantu untuk meningkatkan produksi-produksi ya begitu ya, produksi pertanian ataupun peternakan yang ada di desa Oimolo. Selain pertanian, selain pertanian, peternakan, apa ada potensi-potensi lain begitu Bapak yang mungkin bisa dikembangkan begitu?
0: Ya, kalau untuk provinsi lain itu ya sekarang kita di desa juga ada program PHK yaitu training IKA.
2: Oh, okay.
0: Jadi itu dan juga artinya dari desa juga kita push untuk apa potensi yang ada di sini itu seperti asam juga.
2: Mm-mm. Ya. Oke. Okay. Tenun ikat dan asam begitu Bapak. Iya. Nah ini kalau dari desa sendiri punya rencana tidak untuk pengembangan tenun ikat dan asam ini?
0: Iya, kalau untuk pengembangan itu kalau untuk tenun ikat itu artinya di desa itu kan ada PKK. Sehingga untuk itu mereka kita kembangkan setiap tahun.
2: Oke, okay. Kalau untuk asamnya?
0: Kalau asamnya itu karena kita di desa itu, artinya asam itu dia ada di lahan pertanian, di apa lahan pertanian yang artinya masyarakat punya belukar seperti itu, jadi artinya itu dia dikembangkan setiap tahun. Jadi masyarakat bisa mengambil untuk menjadi artinya apa? Salah satu potensi ekonomi masyarakat yang arti menunjang apa kebutuhan mereka dalam rumah tangga.
2: Oke, okay. Ya karena kan kalau asam ini dia kuat terhadap cuaca begitu ya, ke musim gitu ya Bapak ya.
0: Iya, iya.
2: Musim kering pun iya begitu ya, hujan pun tetap kuat begitu, jadi tetap bisa dimanfaatkan. Ya, ya. Ini bicara karena asam juga termasuk di area-area untuk pertanian. Bapak biasanya kan kalau pertanian itu kebanyakan orang tua. Nah, apakah ya, ya. Itu juga terjadi di desa Oimolo? Karena kalau orang tua yang bekerja ini juga pasti kekuatannya terbatas begitu ya Bapak. Nah, apakah itu juga terjadi di desa Oimolo?
0: Ya, memang kita di desa itu pasti orang tua itu yang berperan utama karena orang tua itu menjadi contoh untuk anak-anak kalau bisa kerja. Karena potensi itu tanpa dorongan dari orang tua belum tentu anak-anak itu mereka mau mengolah itu untuk menjadi salah satu sumber pendapatan. Tetapi karena dorongan dari atau motivasi dari orang tua, maka anak-anak juga mereka yakin bahwa ternyata itu adalah salah satu potensi untuk apa menjadi salah satu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
2: Oke. Dan apakah anak-anak begitu ataupun generasi-generasi yang berikutnya ini, yang generasi muda ini juga sudah mulai apa ya tertarik untuk bisa mengoptimalkan begitu ya, mengembangkan pertanian ya. Yang ada di ya. Desa Oimolo, Bapak?
0: Ya, jadi dengan sendirinya itu artinya karena ketika itu orang tua sudah apa mendorong anak-anak untuk mereka bisa artinya tahu bahwa oh, ternyata itu adalah ini apa sumber pendapatan, maka pasti mereka juga tetap mengoptimalkan supaya sumber pendapatan itu tetap artinya jangan hanya sampai di orang tua tetapi dia bisa turun temurun. Dengan adanya itu harus kita rajin menanam.
2: Oke, okay. Rajin menanam. Jadi setidaknya ada inovasi-inovasi baru begitu ya, ya Bapak ya.
0: Ya.
2: Oke, baik. Nah, ini apa ya tadi disampaikan potensinya itu tentang jagung. Apakah memang untuk hasil produksinya Bapak dia meningkat setiap tahunnya begitu kah atau seperti apa?
0: Iya, karena dia setiap tahun itu pasti dia meningkat. Karena apa? Contohnya dia contoh seperti tahun ini, kalau curah hujan itu dia bagus, berjalan dengan baik, maka pasti dia akan meningkat. Dia akan meningkat. Pendapat hasil dari apa pertanian ya, khususnya untuk jagung itu pasti dia meningkat. Contohnya tahun lalu dia 50 ton. Kalau tahun ini kan dia curah hujan itu bagus, berarti dia bisa meningkat sampai 70 ton sampai dengan 100 ton. Karena dengan adanya curah hujan, maka petani juga pasti semangat untuk menanam. Nah, pasti dari ketika mereka menanam, pasti dengan sini pasti dia punya hasil itu pasti dia artinya meningkat.
2: Untuk pertanian itu otomatis butuh air. Apakah sumber daya air di sana juga bagus, Bapak?
0: Kalau untuk Wonolo ini kita air bagus.
2: Sumber airnya itu dari mana saja, Bapak? Boleh info?
0: Kalau di Wonolo ini sumber air itu dari mata air. Dan itu juga ada beberapa mata air, sehingga kita dari desa juga, artinya kita pakai dana desa dan kita bisa tarik itu air ke rumah di pemukiman itu, sehingga artinya masyarakat bisa bebas untuk menanam.
2: Oke, bahkan sudah sampai ke tingkat itu ya, mengalirkan air sampai ke rumah warga begitu, Bapak?
0: Ya.
2: Wow, luar biasa. Jadi setidaknya tidak hanya untuk air yang sumber daya air yang dimiliki, tidak hanya untuk keperluan masyarakat rumah tangga, tapi bisa juga untuk memenuhi pertanian dan peternakan begitu, Bapak? Oke, luar biasa. Nah, ini mungkinkah begitu? Karena tadi sempat disinggung kendalanya yaitu akses jalan, otomatis transportasinya mahal. Apakah mungkin ada kendala-kendala lain begitu, Bapak, untuk pengembangan potensi pertanian dan peternakan gitu yang dihadapi oleh desa Oimolo ini, masyarakat di desa Oimolo ini?
0: Kalau kendala yang artinya masyarakat alami itu ya seperti hama itu kadang-kadang itu menjadi kendala, sehingga artinya hasil itu dia bisa berkurang, itu juga disebabkan oleh hama juga.
2: Oke. Untuk hama itu berarti perlu untuk obatnya begitu ya, Bapak ya?
0: Iya.
2: Apakah itu tidak didapatkan dari dinas terkait dengan bantuan dari pendamping atau penyuluh begitu?
0: Iya, kalau artinya itu juga kan pasti dari penyuluh atau dari pendamping itu mereka akan memberikan obat-obatan apabila artinya masyarakat itu tergabung dalam kelompok. Karena bantuan itu datang melalui kelompok, tidak bisa dari untuk perorangan. Sehingga kita artinya menghimbau kepada masyarakat supaya kalau mendapat apa bantuan dari pendamping atau dari dinas terkait, maka dengan sini harus untuk kelompok supaya artinya apa dari penyuluh pertanian itu mereka bisa mengusulkan kepada dinas terkait, di dinas pertanian, untuk kelompok itu bisa mendapat obat-obatan untuk bisa mengatasi itu hama. Tetapi kalau perorangan belum tentu dilayani, karena ini namanya apa bantuan pemerintah itu harus melalui apa kelompok itu, tidak bisa perorangan.
2: Apakah itu artinya masyarakat lebih banyak sendiri begitu tanpa adanya pembentukan kelompok begitu, Bapak?
0: Ya, karena artinya kadang-kadang juga masyarakat ini, kita di desa ini kadang-kadang itu masyarakat ada yang salah paham, ada juga yang artinya mengerti tentang itu. Sehingga kadang-kadang kalau dia bergabung dalam kelompok dan artinya namanya bantuan dari pemerintah ini, pasti dia artinya melalui tahapan, pasti belum tentu hari ini kita apa minta langsung kasih, tidak. Sehingga kadang-kadang masyarakat juga mengambil jalan pintas. Jadi lebih baik saya langsung beli di ini apa toko saja, lebih baik supaya langsung arti atasi itu hama itu, daripada saya masih ya 1-2 hari lagi baru bisa proses itu untuk apa datangkan obat di kelompok dan kelompok bisa bagi kepada saya, ya lebih baik saya langsung saja ke toko untuk membeli hama apa obat hama itu.
2: Oke. Okay. Itu artinya lebih banyak mengusahakan sendiri, Bapak, ya?
0: Iya. Iya.
2: Dan
0: padahal artinya pemerintah juga sudah menyediakan itu. Mm-mm. Hanya karena artinya masyarakat di desa ini dia maunya itu yang instan-instan. Artinya dia omong jam ini, omong ini dia langsung terima. Mm. Tidak mau besok lusa lagi. Jadi terasa dia kalau menunggu berarti dia sendiri dia harus beli saja lebih baik daripada saya bergabung dalam kelompok dan terakhir ya pasti membutuhkan proses ya. Karena memang bantuan ini pasti butuh proses, belum tentu dia bukan berarti pemerintah tidak mau membantu tetapi artinya melalui tahapan-tahapan dulu baru bisa mendapatkan itu.
2: Iya. Harus membentuk kelompok kan Bapak ya untuk bisa, biasanya kan memang harus bentuk kelompok untuk dapat bantuan bibit, pupuk begitu ya. Dan juga peralatan misalnya begitu untuk bisa mendukung perkembangan atau peningkatan produksinya begitu. Oke, baik. Jadi memang setiap petani dengan pemahamannya masing-masing. Nah, kalau begitu yang sudah dilihat oleh Bapak Desa, bagaimana nih Desa memberikan pemahaman untuk masyarakat di sana tentang ini?
0: Iya. Jadi setiap kali artinya kita ada pertemuan, pasti kita memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan artinya bantuan-bantuan ini. Mm-mm. Belum tentu ini kita langsung usulkan saat ini dan langsung kita terima, tidak. Karena segala bantuan itu pasti melalui tahapan-tahapan. Mm-mm. Sehingga dengan sendirinya ada yang artinya sampaikan bahwa memang kita juga paham Bapak, tetapi artinya daripada saya menunggu 1-2 hari lagi tapi saya punya tanaman contohnya jagung ini dia artinya hama sudah masuk dan terakhir saya tidak bisa mendapatkan hasil, jadi dengan sendiri saya beli untuk bisa mengatasi sebelum artinya bantuan belum datang, ya kita mengatasi saja.
2: Oke. Baik. Ya, Bapak, ini berkaitan dengan optimalisasi potensi, bagaimana mengoptimalkan itu, karena yang paling utama dan jadi primadona adalah jagung ya Bapak ya, dengan produksi yang luar biasa. Adakah mungkin pemikiran, perencanaan begitu dari desa untuk tidak, maksudnya kan kalau dari harapan dari pemerintah ya Pak ya, tidak menjual bahan mentah ya, kita panen jagung, dikeringkan lalu dijual begitu. Tapi dibikin jadinya satu produk begitu, entah kayak emping jagung kah atau yang lainnya begitu. Adakah rencana pemikiran ke arah sana begitu untuk jagung yang jadi primadona dari desa Oimolo ini?
0: Iya, artinya kita itu juga salah satu artinya rencana pemerintah desa untuk artinya kita jangan menjual mentah tetapi kita mengolah untuk kalau bisa kita bisa menjual dengan produk-produk yang artinya pemerintah desa artinya sesuaikan dengan potensi yang ada di desa itu.
2: Oke, sudah adakah mungkin berpikir jagung kayak jagung goreng khas begitu Oimolo atau yang lain mungkin?
0: Jadi artinya kita kalau di Oimolo ini artinya kita bisa pasarkan itu ya contohnya ke jagung bunga. Ya jagung bunga kita artinya buat kita sudah jadi kita buat kemasan dan kita pasarkan.
2: Oh jagung bunga.
0: Ya.
2: Oke. Berarti yang sudah mulai ada inovasi begitu ya, ada pengembangan begitu ya. Tidak hanya bahan mentah tapi juga ada produk-produk yang dikeluarkan, yang dipasarkan begitu dari jagung ini. Baik Bapak, ini artinya bahwa potensi pertanian ini sangat menjanjikan, begitu juga dengan potensi peternakan ya. Dan untuk tenun bahkan juga asamnya begitu, ini luar biasa. Nah, Ini dari desa sendiri bagaimana dengan apa ya, punya rencana pengembangannya untuk tahun yang akan datang itu seperti apa untuk potensi-potensi ini, Bapak? Silakan.
3: Ya, baik. Jadi untuk nantinya di rencana ke depan itu contoh seperti tadi. Ini pasti kita artinya dari desa, contohnya kita sekarang kita dari desa sudah menyediakan anggaran untuk artinya khususnya untuk ketahanan pangan, dan karena rencana-rencana itu kita akan bawa ke Musdes untuk artinya bisa artinya tingkatkan lagi ke tahun yang akan datang. Dan jadi contoh kita tahun ini prioritaskan contoh jagung.
2: Iya. Yeah.
3: Dan kalau kita lihat dia punya perkembangannya itu dan hasilnya memuaskan, maka pasti kita akan, pemerintah desa juga akan menyediakan apa dana lagi untuk tahun depan kita bisa meningkatkan lagi.
2: Okay.
3: Supaya dengan apa dengan adanya potensi itu, maka kita bisa artinya sumber pendapatan masyarakat itu bisa meningkat.
2: Oke. Okay. Berarti dilihat dari hasilnya yang sudah di apa ya, didapatkan di tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun ini begitu ya. Kalau berhasil maka dana yang dialokasikan dari dana desa ini bisa untuk ditambahkan begitu ya, Bapak ya. Oke. Baik. Baik, Bapak. Ya, ini kita sudah dapat informasi potensi desa Oipolo Kabupaten Kupang luar biasa untuk pertanian, peternakan, ya, tenun. Dan ini di sesi yang terakhir nih, Bapak, untuk obrolan kita pada sore hari ini, harapan apa yang pengen disampaikan Bapak berkaitan dengan potensi desa yang ada di Oipolo? Apa harapannya, Bapak? Silakan.
3: Ya, terima kasih. Jadi khususnya untuk kami Desa Molo, berbagai macam potensi yang artinya kita sudah siapkan, dan harapan saya ke depan itu pasti kita akan tingkatkan lagi, dan harapan saya supaya artinya pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga memperhatikan kami berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di desa yang artinya kita sudah siapkan, tetapi pasarkan itu yang artinya kami di desa itu yang masih artinya punya kendala.
2: Kendala pemasaran. Sehingga
3: kami pemasarannya itu. Sehingga harapan saya artinya dengan adanya artinya program dari pusat yaitu Koperasi Desa Merah Putih, ya artinya kita artinya di desa juga sudah bisa membantu kami, dan artinya program Koperasi Desa Merah Putih itu bisa berjalan secepatnya supaya segala hasil yang ada atau potensi yang ada di desa itu artinya kita bisa pasarkan di Koperasi Desa Merah Putih, dan artinya masyarakat juga artinya bisa merasa senang karena apa, artinya mereka punya hasil pertanian dan peternakan itu artinya cepat untuk dipasarkan.
2: Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Semoga semuanya berjalan baik ya, Bapak ya. Supaya setiap hasil-hasil yang ada di dari Desa Oipolo ini bisa diserap oleh koperasi dan bisa membantu dalam proses pemasaran untuk setiap hasil-hasil dari pertanian, peternakan yang ada di Desa Oipolo. Terima kasih Bapak untuk waktunya sudah berbagi di Prosatuarer Kupang, Suara Nusantara untuk edisi hari ini. Semoga sukses, Bapak Desa.
3: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat sore.
3: Sore.
4: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? Rp5.000?
1: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi tentang makna perbedaan warna ikon profil bawaan WA adalah hoax dilansir dari Tempo.co. Variasi warna ikon profil bawaan WA atau WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber Vaksin.com Alphonse menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor atau diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di pukul 17 kami akan hadirkan untuk Anda penyampaian Warta NTT Sore.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu SH menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi dan IMP yang tergolong sangat rendah. Berikut laporan Steph Kosat.
2: Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu SH memimpin rapat program Performance Improvement Plan atau PIP Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Kesehatan tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Tim World Bank, dan tenaga ahli kesehatan serta berbagai stakeholder terkait demi peningkatan kinerja daerah di sektor pembangunan kesehatan. Rapat tersebut berlangsung di aula kantor Dinas Kesehatan. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kamilus menyoroti persoalan stunting yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia di TTU yang masih rendah, sehingga memang perlu pendampingan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta Kementerian Kesehatan karena TTU memang masih ketinggalan.
3: Artinya belum optimal, koordinasi juga masih kurang baik di antara OPD-OPD di dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting itu. Sehingga kita ada punya bergrup untuk SOP percepatan penanganan dan pencegahan stunting itu. Nah, dan adanya itu kita Agustus kemudian November ini kita dapat penghargaan dari provinsi sebagai kabupaten yang masuk 10 besar penurunan stunting. Nah, tapi kita ada juga tahanan di kesejahteraan posyandu kan, kalau 100 ribu per bulan itu kecil sekali. Sementara tanggung jawab untuk menurunkan tanggung jawab untuk pelayanan ya, bukan menurunkan tapi pelayanan untuk diterima manfaat, itu mereka yang ujung tombak. Ini nanti kita harus juga memikirkan untuk memperhatikan kesejahteraannya juga. Kalau kita bebankan kepada mereka, tapi masalah mereka juga tidak diperhatikan. Kita juga memperhatikan itu, kemudian kita akan memperbaiki sistem, bangun sistem yang terintegrasi, terkoneksi dengan semua LHS, semua sektor, jadi kemudian itu dampaknya bisa namanya upaya untuk kita penanganan. Jadi kita hanya percepatan penanganan dan pencegahan. Nah, menangani yang sudah terjadi dan mencegah yang belum terjadi. Nah, sehingga waktu itu kita ingin semua tertangani dengan baik. Jangan hanya menunggu yang datang, kemudian tidak datang dibiarkan. Tidak boleh. Justru yang tidak datang itu yang berpotensi untuk menaikkan atau bermasalah.
2: PLH Kepala Dinas Kesehatan TTU, Pau Yuli Alvira, menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di TTU pada tahun 2026 sudah turun 3% atau berada pada posisi 37% dibandingkan tahun 2025 yang masih berada pada angka 40%. Karena itu, pihaknya selaku PLH

0: Kepala Dinas meminta supaya setiap puskesmas yang jumlahnya mencapai 26 unit di TTU harus membuat inovasi supaya terus menurunkan angka prevalensi stunting. Karena selama ini, Dinkes hanya memberikan makanan tambahan, sedangkan pola asuh anak dari orang tua tidak tersentuh. Kalau pemerintahnya memberikan makanan tambahan tanpa mengedukasi masyarakat, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Polda NTT menggelar bakti kesehatan gratis kepada kaum disabilitas dan warga Kota Kupang menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Vence Sakarias.
2: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran melaksanakan kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung sejak tanggal 1 Juni hingga 20 Juni 2026 mendatang. Kegiatan yang menyasar masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut berhasil mencatat capaian kumulatif sebanyak 5.845 layanan kesehatan, wujud nyata pengabdian Polri dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigjen Polisi Faisal, pada acara Bakti Kesehatan yang berlangsung Selasa 23 Juni 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Wakapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari pengobatan umum, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan, donor darah, hingga kegiatan kesehatan mental.
3: Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang salah satunya adalah bakti pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan bersama Polres jajaran mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan hari ini. Adapun pelayanan kesehatan berupa 1. Pengobatan umum dengan jumlah peserta 1.755. Kemudian yang kedua, pengobatan spesialis mata 113 peserta, THT 60 peserta.
2: Sementara itu, Ketua Persani Nusa Tenggara Timur, Serafina Bete, yang mendapatkan bantuan kursi roda, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur atas perhatiannya kepada kaum disabilitas. Lewat bantuan alat bantu disabilitas ini, diharapkan dapat digunakan membantu aktivitas sehari-hari. Ia pun berharap agar program seperti ini dapat terus dilanjutkan setiap tahunnya menjelang HUT Polri membantu para penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.
4: Hari ini dapat bantuan alat bantu. Jadi ada teman-teman yang dapat kursi roda, ada satunya teman dapat kursi roda, terus ada yang tongkat, truk ketiak, dan tongkat cakar. Jadi bagi kami merasa senang karena kepedulian Polda NTT untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kami berharap program ini tetap berada di setiap kali menjelang ulang tahun Polri.
2: Lewat kegiatan bakti kesehatan, Polda Nusa Tenggara Timur berharap semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat dipelihara. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 yang menegaskan komitmen Polri untuk semakin dekat, peduli, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Bupati ND minta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk tertib administrasi kendaraan dinas, termasuk membayar pajak kendaraan. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
5: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD untuk tertib dalam administrasi kendaraan dinas. Penertiban tersebut mencakup kelengkapan dokumen kendaraan serta kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Permintaan itu disampaikan menyusul masih adanya kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang tercatat menunggak pajak. Menurut Bupati, kepatuhan terhadap kewajiban pajak merupakan bagian dari tata kelola aset daerah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Yosef Benedictus Badeoda menegaskan bahwa setiap kendaraan dinas harus dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk mendukung pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan profesional.
6: Kontrol dari kita pemerintah agar semua bisa tertib, pembayaran pajak juga bisa tertib, administrasi kendaraannya juga tertib, sehingga kita bisa lihat mana yang masih bagus dan mana yang sudah rusak. Ya, kalau sudah rusak, segera diperbaiki ataupun akan dilelang. Kita akan supaya segera bayar. Ini kan hanya soal administrasinya. Jadi kalau sudah selesai administrasinya, kita akan bayar.
5: Bupati menilai pembayaran pajak kendaraan tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dibiayai dari anggaran negara. Selain itu, kepatuhan tersebut juga menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia berharap seluruh perangkat daerah segera melakukan pendataan dan pengecekan terhadap kendaraan dinas yang berada di bawah pengelolaannya. Dengan demikian, tidak ada lagi kendaraan dinas yang menunggak pajak dan seluruh aset daerah dapat dikelola secara tertib dan optimal. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Rangkaian kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf dipimpin pasukan berkuda oleh pejabat daerah di Kabupaten Nagekeo. Technical meeting dan orientasi Dewan Hakim. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.
7: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pelaksanaan event religi yang diikuti 293 peserta berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai sejak hari Senin tanggal 22 Juni dan akan berakhir pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 terpantau RRI mendapat sambutan hangat masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Kepada RRI, Sekretaris Penitia MTQ Tingkat Provinsi NTT 2026, Usman Sakan menyampaikan dalam technical meeting, panitia menyampaikan teknis lomba MTQ kepada peserta sesuai petunjuk teknis atau juknis yang telah ditetapkan pengurus LPTQ.
9: TM ini kan kami mengingatkan kembali tentang juknis ya, petunjuk teknis pelaksanaan MTQ yang sudah kami kirimkan 4 bulan yang lalu ya, tentang petunjuk pelaksanaan tentang administrasi peserta apa yang perlu dipersiapkan sehingga di perlombaan ini tidak dipermasalahkan tentang teknis administratif gitu ya, untuk TM.
8: Usman Sakan menjelaskan, lomba MTQ terbagi dalam 6 cabang perlombaan terdiri dari 14 golongan diikuti 293 peserta. Cabang pertama yakni tilawah terdiri dari tartil Quran, tilawah anak-anak, remaja dan dewasa, putra-putri. Cabang kedua adalah sekira bahasa dewasa diikuti satu kategori saja. Cabang ketiga adalah hifzil Quran atau tahfiz, hafalan Al-Quran, terdiri dari 3 golongan yakni golongan 1 juz dan tilawah, golongan 5 juz dan tilawah, dan golongan 10 juz. Keempat adalah cabang fahmil Quran yakni lomba beregu, cerdas cermat yang menguji pemahaman seputar Al-Quran dan ilmu keislaman secara cepat, diikuti masing-masing kontingen 3 peserta untuk putra dan putri remaja. Kelima adalah cabang Syahril Quran, lomba beregu menampilkan kemampuan menyampaikan dakwah lengkap dengan tilawah dan terjemah, diikuti 3 peserta per tim putra-putri remaja. Cabang seni kaligrafi Al-Quran Cat memperlombakan berbagai jenis tulisan indah seperti naskah, suluj, dekorasi, dan kontemporer Al-Quran. Diharapkan seluruh peserta mentaati juknis, menjaga kesehatan agar semua proses perlombaan berjalan aman, lancar, dan tertib.
9: Ya, untuk perlombaan mulai pagi sampai malam. Pertama, tentunya kami himbau peserta untuk menjaga kesehatan karena tentunya perlombaan ini juga butuh kesehatan yang prima. Kedua, perbanyak istirahat dan tentunya juga mari kita jaga keamanan dan ketertiban di daerah ini supaya perlombaan ini berjalan aman dan nyaman.
8: Wakil Sekretaris LPTK Provinsi NTT dan Ketua OC Organizing Komite atau Ketua Pelaksana Tim MTK ke-31 tingkat Provinsi NTT, Boli Tonda Baso MSI kepada RRI juga menyampaikan, sebelum perlombaan, panitia juga memberi orientasi kepada Dewan Hakim tentang penerapan statuta lomba pada 5 venue yang akan dijadikan tempat perlombaan MTK.
9: Persiapan masuk ke hari perlombaan sendiri, saya punya 5 venue. Venue utama itu di Masjid Alorongga, di halaman masjid, yang juga menjadi venue untuk utama pembukaan perlombaan kilawa dan penutupan. 4 venue lainnya itu yang terpusat di madrasah, di MAN, ada MTS, dan ada MIN, yang lokasinya tidak jauh dari arena venue utama.
8: Muli Baso mengungkapkan, masyarakat sangat antusias mengikuti dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan MTK tingkat Provinsi NTT ke-31 tahun 2026 di Nagekeo. Banyak UMKM hadir memberi andil mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Hal tersebut menurut Wakil Sekretaris LPTK Provinsi NTT selaku Ketua Pelaksana Tim MTK ke-31 tingkat Provinsi NTT, Boli Tonda Baso, sudah menjadi agenda panitia pelaksana.
9: Di sini juga ada arena UMKM yang sudah mulai berjejer mengelilingi arena panggung utama. Ini juga ada tempat yang disiapkan khusus untuk UMKM. Karena Masjid Alorongga ini termasuk salah satu masjid yang halamannya terluas untuk ukuran masjid yang ada di NTT, Pak Ano. Sehingga halaman ini cukup bisa mengakomodasi tidak hanya menjadi area perlombaan, tapi juga area-area untuk UMKM. Hingga kemarin tenda-tenda UMKM itu sudah terpasang semua, itu langsung UMKM yang menyiapkan, dan pada pagi hari ini semarak UMKM itu sudah mulai nampak di arena panggung utama.
8: Boli Baso juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MTK tahun 2026 di Kabupaten Nagekeo cukup berbeda dari event sebelumnya, karena pada upacara pawai ta'aruf, seluruh peserta diiringi dengan pasukan berkuda yang ditumpangi oleh para pejabat kepala daerah setempat.
9: Pawai ta'aruf yang biasanya dilakukan seperti biasa, pawai-pawai pada umumnya. Untuk pawai ta'aruf kali ini, yang menjadi syarat tersendiri itu adalah ia dipimpin oleh pasukan berkuda. Yang mana yang menunggangi kuda ini adalah beberapa unsur pimpinan daerah. Bapak Wakil Bupati, Ketua DPR, dan beberapa unsur pimpinan daerah ini menunggangi kuda, memimpin rombongan pawai dari halaman gereja yang kurang lebih 3 km, 4 km menuju di arena utama. Nah, ini sesuatu yang kami lihat menjadi pembeda dari pelaksanaan MTK selama ini, dan ini menjadi daya tarik sendiri, mengundang semua masyarakat yang kemarin hadir dan ikut memeriahkan pasana pawai itu dengan pasukan berkuda tadi.
8: Seluruh rangkaian lomba MTK mulai berlangsung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Pelaksanaan musabakah hari pertama adalah babak penyisian. Jenis lomba meliputi tilawatil Quran atau seni baca Al-Quran kategori anak-anak, hafsil atau hafalan Quran satu juz dan tilawah, kaligrafi Quran naskah, tilawatil Quran remaja, hafsil Quran 5 juz dan tilawah. Lokasi lomba meliputi arena utama MTK, aula MTSN Nagekeo, dan ruang MAN Nagekeo. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: MTK Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
1: Kepala Dinas PKJO Belu tekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, meningkatkan SDM, dan memutuskan rantai anak putus sekolah di Belu. Berikut laporan Christian Dimau.
10: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Mikael Pahik, menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan bersaing. Selain itu, langkah ini juga terus didorong untuk memutus rantai anak putus sekolah di Kabupaten Belu yang tengah menjadi perhatian bersama untuk terus ditingkatkan. Hal ini disampaikan dirinya usai terjadi wisuda TK PAUD penerimaan amplop SD dan SMP, di mana ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan akses pendidikan tidak terputus, mulai mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Menurutnya, pendidikan berkelanjutan bukan hanya tentang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, namun pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan global, meningkatkan keterampilan profesional, dan mendukung pembangunan masa depan yang seimbang. Ia menjelaskan pemerintah daerah melalui Dinas PKO terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
11: Harapan kita semua bahwa wajib pelajar pendidikan 13 tahun harus berjalan di semua, berlaku untuk semua. Jadi prasekolah yang kita sekarang resmikan salah satu PAUD ini, sekolah dasar 6 tahun, lanjut di kelas 7, 8, 9 dulu yang SMP atau SMP, lanjut lagi untuk 3 tahun berikutnya di SMP. Ini semua penduduk usia sekolah wajib. Kita wajibkan, kita kontrol betul-betul sehingga jangan sampai ada lagi angkat untuk sekolah. Namat SD tidak melanjutkan, namat SMP tidak melanjutkan. Kalau dia sudah menamatkan SMA, soal masuk ke perguruan tinggi nanti kita lihat lagi. Tapi yang pasti bahwa wajib belajar pendidikan 13 tahun ini harus kita tuntaskan.
10: Selain itu, perhatian juga diberikan pada upaya menekan angka putus sekolah, khususnya di wilayah pedesaan, sehingga pihaknya mendorong peran aktif orang tua dan masyarakat untuk mendukung anak-anak agar tetap melanjutkan pendidikan. Ia juga mengajak dunia usaha dan berbagai pihak untuk turut berkontribusi dalam mendukung pendidikan, baik melalui program beasiswa, pelatihan keterampilan, maupun penyediaan peluang magang bagi pelajar. Dengan komitmen bersama, diharapkan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Belu dapat terwujud sehingga mampu mencetak generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nage Keo. Sekian warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Ya, pendengar, kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore. Saat ini pukul 17.24 menit, tugas Linda menemani Anda tuntas. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya.

Halo, selamat sore dan terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini saya Sony kembali temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini nanti bersama dengan rekan Ben sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 17:33, sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, pemerintah menyiapkan simulasi stimulus transportasi untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Ini untuk memastikan menjaga pertumbuhan ekonomi. Program ini untuk melengkapi stimulus libur sekolah 2026 ya, yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Ada berbagai insentif transportasi yang diberikan untuk bisa meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus akan memperkuat konsumsi domestik nasional. Dengan total nilai stimulus transportasi untuk libur sekolah dan Nataru mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah. Di Nataru 2026-2027 pendengar, pemerintah mengalokasikan anggaran stimulus transportasi sekitar 883,4 miliar rupiah. Sebanyak 161,4 miliar digunakan untuk diskon transportasi darat dan laut, juga diskon transportasi penyeberangan. Dan sebagaimana informasi yang saya cuplik untuk Anda dari rri.co.id, kata Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bahwa diskon-diskon yang diberikan untuk periode Natal dan Tahun Baru ini, selain pada periode libur sekolah, juga diberikan ya, diumumkan bahwa ini lebih awal disampaikan supaya masyarakat punya kesempatan mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik. Ya mungkin kita tanya, ini kan baru Juni ya, Juni akhir, tapi kenapa sudah disiapkan? Ini jawaban dari Menteri Dudi Purwagandi yang menyebutkan bahwa ini disiapkan lebih awal supaya masyarakat punya kesempatan mempersiapkan perjalanan lebih baik. Sementara itu pemerintah menyediakan anggaran sekitar 722 miliar untuk mendukung insentif transportasi udara, dan program ini diperkirakan dapat dimanfaatkan sekitar 6,14 juta masyarakat di berbagai daerah. Ya, ini siapa tahu nanti Anda juga bisa memanfaatkan program diskon untuk perjalanan 2026 akhir untuk Natal dan Tahun Baru yang sebelumnya.

dari sekitar Anda, perjalanan Anda menuju rumah lancar-lancar saja kah? Atau mungkin ada kendala-kendala karena misalnya ada kerusakan di jalan nih ya. Jadi kemudian kendaraan tertentu rusak di jalan ini, bisa dibagikan informasinya sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Atau juga karena hari ini memang anginnya cukup kencang, bisa dibagikan informasinya kondisi dari sekitar Anda di 0811-3820-9440. Sekali lagi 0811-3820-9440. Waktu kita mendengar sampai di pukul 24 untuk berbagi informasi dari sekitar Anda. Jadi ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di Kupang sore ini dan Kupang malam ini, bagi informasi dari sekitar Anda di 0811-3820-9440.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Melki Lakalena, ini menyebut ada sejarah baru yang ditulis di Bumi Floba Mora ya. Dan ini disampaikan oleh Pak Melki dalam keterangannya atau kami cuplikan untuk Anda dari media sosial resmi dari Pak Melki Lakalena. Pak Gubernur menyebutkan begini, bahwa NTT saat ini resmi ditetapkan bersama dengan NTB dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Penetapan ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Gedung Graha Kemenpora Jakarta di 23 Juni kemarin ya. Dan bagi Pak Gubernur ini adalah hadiah dan kerja keras, doa dan perjuangan banyak tangan. Fondasi yang sudah dibangun para pemimpin sebelumnya termasuk masa kepemimpinan Gubernur Victor Bung Tilu Laiskodat bersama Pak Wakil Gubernur Joseph Nesoe terlebih dahulu juga sudah pernah menjabat Ketua Umum KONI NTT menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Tapi perjuangan belum selesai, kata Pak Gubernur. Hari ini menjadi awal tanggung jawab besar karena PON ke-22 2028 harus menjadi kebangkitan olahraga Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya soal pertandingan dan medali, tetapi tentang membuka peluang yang baru bagi masyarakat NTT. UMKM bisa bergerak di sana, pariwisata bisa tumbuh dan transportasi akan berkembang, juga hotel ramai dan ekonomi daerah akan semakin kuat. Menurut Gubernur Melki Lakalena, dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihak Nusa Tenggara Timur, pemerintah akan bekerja keras bersama seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memaksimalkan fasilitas yang ada dan juga berkolaborasi bersama NTB dan DKI Jakarta. Ini informasi yang saya cuplikan untuk Anda. Penyerahan secara resmi surat keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Erick Thohir di Graha Kemenpora Jakarta yang menetapkan NTT resmi bersama dengan NTB dan DKI sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 nanti.

0: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan Mimi punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

Berikut satu kanal informasi dan inspirasi pendengar menyusul bahwa Nusa Tenggara Timur Indonesia akan membantu atau juga mempersiapkan pupuk bagi negara lain yang kita pernah dengar di pidato presiden. Pupuk Indonesia saat ini memasok 47.250 ton urea disampaikan ke Australia ya. Jadi informasi dari rri.co.id, kapal motor Vessel Midi Luna mengirimkan 47.250 ton urea ke pelabuhan Brisbane di Australia. Pengiriman komoditas pertanian ini merupakan langkah awal untuk memenuhi target total 250.000 ton. Badan usaha milik negara PT Pupuk Indonesia mengekspor bahan baku pupuk tersebut untuk ketahanan pangan. Kegiatan bilateral ini juga menjadi implementasi nyata dari kerjasama antara pemerintah kedua negara. Duta Besar RI untuk Australia dan juga Vanuatu Siswo Pramono menyambut baik ekspor ini. Kesepakatan bilateral ini dirintis sebelumnya oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Anthony Albanese dan juga Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi menjelaskan bahwa kinerja industri pupuk Indonesia saat ini terus meningkat. Perusahaan menargetkan total produksi urea nasional mencapai angka 7,8 juta ton sepanjang tahun 2026. Rahmat menegaskan bahwa komitmen utama dari pihak perusahaan tetap memprioritaskan seluruh kebutuhan pupuk domestik dan estimasi untuk total kebutuhan pupuk dalam negeri diperkirakan mencapai 6,3 juta ton.

Pendengar Anda bisa berpartisipasi malam hari ini, boleh bagikan informasi dari sekitar Anda di 0811-3820-9440. Dari Yaner Kause di Lembata ya, menyebutkan bahwa dari lokasinya untuk hari ini, bahkan untuk malam hari ini, anginnya tidak aman ya di sana, reda, aman terkendali katanya. Terima kasih untuk Yaner Kause 1 di akunnya yang sudah berbagi untuk malam hari ini. Dan Yaner meminta tanggapan terkait dengan kondisi di lokasinya. Ini kondisinya untuk antrian di sana, antrian kendaraan di daerah Lembata ya, yang menyebutkan antrian di sana ini terkait dengan BBM di sana masih juga menjadi masalah sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk Pak Yaner. Kami masih mencoba untuk nanti pada saatnya akan ada informasi terkait dengan ini ya di Jatim Balinus untuk tanggapannya terkait dengan kelangkaan BBM di Lembata. Terima kasih Pak Yaner untuk informasinya. Dan Anda yang lain yang ingin berbagi informasi boleh di 0811-3820-9440 atau di 0380-8431152 atau 0811-3820-9440. Dari Sabu Rejua katanya untuk malam hari aman ya, anginnya sudah reda dan kemarin memang anginnya kencang, tapi untuk saat ini sampai dengan malam hari ini anginnya sudah reda. Tanggapan dari Anda boleh berupa video pendek ya di 0811-3820-9440 atau 0308-0825-444 atau 0308-0843-1152.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar aplikator transportasi online Maxim Indonesia menggandeng Yayasan Kasir Indonesia untuk memperoleh akses ekonomi bagi penyandang disabilitas. Ini kabar baiknya bahwa salah satunya melalui penandatanganan kerjasama di tengah masih rendahnya partisipasi angkatan kerja dari kelompok tertentu. Jadi dari BPS, partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas baru mencapai 44% dan ini di bawah rata-rata nasional sebesar 69% ya. Jadi dengan demikian ada kesempatan atau peluang mitra untuk penyandang disabilitas dengan transportasi online. Ini kabar baik bagi teman-teman penyandang disabilitas. Ada transportasi online yang membuka peluang mitra untuk penyandang disabilitas. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dan selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Jangan lewatkan drama radio untuk malam hari ini pendengar. Bisa Anda simak di 19 waktu Indonesia Tengah.

0: selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi

0: Si Adek lagi. Halo, Dek.
1: Kak, Kak Bapak mau bicara, Kak.
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Ah, Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa, Pak? Tolong, tolong.
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau kasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
3: Aduh, gimana Dek ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak

0: kalau bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti mbak gak akan senyesal ini.
0: Iya, mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu mbak sering di rumah dan akan larang bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa bapak tuh suka ke sawah?
0: Kenapa dek?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau bapak bawa pulang gak?
3: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1,

Pendengar, untuk saat ini menurut Ibu Wigati yang bergabung di line WhatsApp menyampaikan bahwa di tempat Ibu Wigati masih angin tapi tidak kencang seperti kemarin-kemarin katanya. Sekarang agak lebih reda, kencang sekali-sekali saja. Terima kasih untuk Ibu Wigati yang sudah menyampaikan pendapat atau juga sudah berbagi informasi dari sekitar Ibu Wigati bahwa di tempatnya saat ini anginnya sudah reda ya, kencangnya sekali-sekali saja. Terima kasih untuk yang sudah berbagi malam ini. Di line WhatsApp pendengar, Anda bisa bergabung dan berbagi informasi dari sekitar Anda. Kita masih lanjutkan kebersamaan kita di Kupang malam ini. Saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda. Line WhatsApp 0811-3820-9440. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda? Atau juga informasi-informasi lain. Informasi misalnya ada hal yang Anda temui, rasanya ini ganjil nih ya, dan bisa dibagikan kepada pendengar yang lain sebagai informasi, bisa dibagikan di line WhatsApp 0811-3820-9440. Kondisi jalan, kondisi cuaca, atau juga informasi dari pasar bisa Anda bagikan di 0811-3820-9440.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Pendengar Kasrim 161 Wirasakti menyebutkan pembangunan Kodam NTT mulai berjalan pada tahun 2026. Saya cuplik dari antara news pendengar, Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Yustina David Alam mengatakan pembangunan Komando Daerah Militer atau Kodam di NTT mulai berjalan tahun 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun yang sama, 2026. Rencana pembangunan Kodam baru sudah mulai, kemungkinan besar pada tahun ini Kodam diresmikan. Pernyataan disampaikan Kasrem di sela kegiatan Coffee Morning pada jajaran Korem 161 Wirasakti dan menjelaskan bahwa lokasi pembangunan Kodam di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, saat ini proses pembangunan masih berlangsung. Sementara lahan untuk pembangunan markas Kodam sudah disiapkan. Selain itu, pembentukan organisasi dan penyiapan personil juga terus dilakukan sebagai bagian dari tahapan pembentukan satuan komando baru tersebut. Menurut David, berdasarkan informasi terakhir yang diterima, Kodam NTT diperkirakan mulai dapat dioperasikan pada Agustus hingga September tahun 2026 ini. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada produk minyak kita yang bermasalah sebenarnya ya, dan ditarik kembali. Saya cuplik dari rri.co.id, produsen minyak kita PT Kusuma Mukti Remaja di Jawa Tengah menindaklanjuti keluhan warga atas minyak kita. Keluhan warga terkait dengan minyak goreng minyak kita yang bermasalah, ini terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Direktur PT KMR Joko Mukti Wijaya menjelaskan pihaknya menarik dan mengganti dengan produk yang baru. Perusahaan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk daerah setempat sampai dengan pemerintah desa. Perusahaan juga menyiapkan layanan kesehatan untuk warga apabila mengalami keluhan setelah mengkonsumsi makanan yang diolah menggunakan minyak yang diduga bermasalah ini. Pihak perusahaan siap menanggung biaya layanan kesehatan. Dan dijelaskan bahwa PT KMR bersama dengan Bulog juga instansi terkait masih melakukan investigasi mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan. Hasil investigasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Pihak perusahaan menegaskan produk minyak kita aman untuk konsumsi karena dugaan minyak bermasalah tersebut tidak mencerminkan seluruh produk minyak kita yang diproduksi maupun didistribusikan, dan dia mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Ternyata produk minyak, produsen minyak kita yang ditarik diduga bermasalah ini menyebabkan penyakit ya. Dan informasi ini bisa selengkapnya Anda baca di situs rri.co.id.

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional.

0: bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta PENAS ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
2: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

Ya pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Siombing

0: Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara.

0: Wamenses Nek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
1: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, Tim Pendamping Keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,000 dari 17,000 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597,645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
8: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
6: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
10: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
10: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
11: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
10: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat. Mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IFA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir akhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban.

0: kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda. Saatnya Anda bisa simak renungan malam Hindu dan rangkaian lagu rohani Hindu. Akan temani Anda pendengar sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 21, jangan lupa ikuti Ruang Rindu Berjaringan. Nanti Anda bisa ikuti dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
4: Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat,

Om Swastiastu, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Pancami Taruna Sulistyo Samosir akan membawakan mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Kupang dengan topik Mendidik Anak Suputra dalam Keluarga. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namosidam, Om Sidirastu Tatpastu Swaha. Bapak Ibu umat Sedharma dan para pendengar Radio RRI Kupang yang saya hormati. Anak adalah harapan dalam sebuah keluarga. Bahagia atau tidaknya sebuah keluarga atau rumah tangga antara lain ditentukan oleh kehadiran seorang anak. Dalam pandangan agama Hindu, seorang anak merupakan pewaris sekaligus penyelamat bagi orang tua dan para leluhur. Begitu pentingnya peran dan kedudukan seorang anak. Maka setiap keluarga tentu mengharapkan lahirnya seorang anak yang suputra, seorang anak yang berbudi pekerti, luhur, cerdas, bijaksana, dan mampu mengangkat dan martabat orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dalam Niti Sastra 3.14 menyebutkan, seluruh hutan menjadi harum baunya karena terdapat sebuah pohon yang berbunga indah dan harum semerbak. Demikian pula halnya bila dalam keluarga terdapat putra yang suputra. Lantas bagaimana agar dalam sebuah keluarga memiliki anak suputra? Dalam konsep Hindu, mendidik seorang anak dimulai semenjak dalam kandungan. Hal ini termuat dalam Lontar Semara Reka. Untuk dapat mendidik anak agar menjadi seorang yang suputra, maka terlebih dahulu orang tualah yang harus mengubah dirinya menjadi pribadi yang baik. Karena itu dianjurkan dalam sastra agar seorang perempuan mengandung setelah melalui proses upacara perkawinan, agar sang yang kama ratih dalam diri orang tua telah disucikan sebelum bertemu dengan dan menjadi benih. Hal ini sangatlah penting, sebab ibarat menanam, maka benih dan ladang harus dibersihkan dan disucikan terlebih dahulu untuk mendapat hasil yang terbaik. Mendidik anak semasih di dalam kandungan atau yang diistilahkan prenatal dimulai dari pembenahan pola pikir dan sikap kedua orang tua. Saat mengandung, kedua orang tua sesungguhnya sedang beryoga untuk mampu mengekang dan menghindari segala sesuatu yang tidak baik agar tidak berpengaruh pada janin. Wanita hamil diharuskan untuk terhindar dari perasaan yang kuat, misalnya marah, sedih, terlalu bergembira, terlebih lagi sampai bertengkar, sebab perasaan tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan karakteristik si bayi. Masa-masa nyidam bagi wanita hamil merupakan sebuah ujian bagi para calon ayah. Sebab sesungguhnya saat itu si calon bayi sedang menguji keteguhan sang calon ayah untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang yang pantas dan bertanggung jawab untuk dijadikan orang tua. Jika sampai ada calon ayah yang mengabaikan istri pada saat hamil, maka akan lahir seorang anak yang berani kepada orang tua. Sesungguhnya semua itu menjelaskan kepada kita bahwa seberapapun beratnya kondisi, rasa emosi, dan perasaan yang tidak baik lainnya, maka semua itu harus dikendalikan karena masa kehamilan adalah masa beryoga bagi kedua orang tua. Setelah pendidikan dalam kandungan, maka ada pendidikan setelah bayi lahir atau yang diistilahkan dengan pasca natal. Dalam konsep ajaran Hindu, seorang anak yang baru lahir hingga berusia 6 tahun tak ubahnya seperti seorang dewa. Maka perlakukanlah dia seperti seorang dewa. Tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap anak usia tersebut, baik itu berupa kekerasan kata-kata maupun kekerasan fisik. Pendidikan seorang anak dalam fase seperti dewa telah diterapkan oleh para leluhur kita sejak lampau. Ketika si anak sudah menginjak usia 6-12 tahun, maka dia tidak ubahnya seperti seorang raja. Dia sudah
mulai meminta ini dan itu. Sebisa mungkin orang tua harus menuruti, tentunya dalam batas-batas yang wajar. Jika anak agak nakal, maka harus dinasihati dengan sabar dan dengan kasih sayang, seperti menasihati seorang raja. Sebab dalam masa ini, seorang anak sedang mengembangkan kemampuan otaknya, sehingga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Saat anak sudah berusia 12 hingga 17 tahun, maka dia harus mulai diajarkan disiplin. Seorang anak harus mulai diberi tugas dan tanggung jawab. Ajari anak untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Misalnya, diberi tugas menyapu, mengepel, banten, dan lain sebagainya. Dalam masa ini, orang tua harus bisa menerapkan ajaran catur Naya Sandi, yaitu sama, beda, dana, dan danda. Kapan orang tua harus berposisi sama dan sejajar dengan anak? Kapan harus memposisikan diri berbeda dengan anak, yaitu sebagai seorang guru dan pendidik sekaligus pengawas? Kapan saatnya orang tua harus memberikan hadiah kepada anak sebagai motivasi bagi si anak? Dan kapan saatnya kita memberikan hukuman kepada anak? Harus dipahami saat-saat yang tepat untuk menjalankan fungsi tersebut. Setelah anak berusia di atas 17 tahun, maka orang tua harus bisa memposisikan diri sebagai seorang sahabat bagi anak-anaknya. Saat dewasa, seorang anak sudah mulai mengikuti kata hatinya, sehingga orang tua harus mampu memahami kondisi tersebut. Dengan bersikap seperti sahabat bagi anak, maka akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga orang tua akan lebih mudah mengontrol dan menasihati si anak tersebut. Sudah tidak tepat lagi dalam usia tersebut untuk memarahi dan mengekang anak seperti memarahi anak kecil. Hal tersebut justru akan membuat anak semakin jauh dan tertutup dengan orang tua. Apa yang harus diajarkan kepada anak? Pendidikan budi pekerti bagi anak-anak dalam keluarga terdapat dalam kitab Bhagavad Gita sebagai pedoman. Adapun sifat-sifat yang harus ditanamkan dan cara penanamannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah abhyasa, mengandung arti melatih diri, membiasakan diri terhadap hal-hal baik. Apa yang diabhyasakan? Semua perilaku yang baik harus dipraktikkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Anak harus sejak dini diajarkan untuk melakukan sembahyang, mengucapkan nama suci Tuhan secara teratur. Misalnya, anak harus dibiasakan mengucapkan mantra atau doa sehari-hari. Di samping fungsi utamanya untuk menyucikan diri, mohon kejernihan pikiran dan keluhuran budi pekerti. Mantra juga dapat berfungsi sebagai kawaca atau baju sutra yang melindungi atau menyelamatkan, maupun sebagai panjara atau benteng yang mencegah pengaruh negatif mempengaruhi diri dan lingkungan seseorang. Yang kedua yang harus dilakukan adalah dengan tiaga, mengandung arti tulus ikhlas, yakni ikhlas tanpa beban ketika menghadapi sesuatu. Sikap abhyasa dan sikap tiaga, duanya dapat dibandingkan seperti merkata nyanya, yaitu sikap anak kera, dan dengan manjara nyanya, sikap anak kucing. Yang pertama berpegang erat-erat, seperti anak kera memegang erat-erat induknya saat ia dibawa kemana saja dan melaksanakan ajaran sebaik-baiknya atau bakti. Sedangkan yang kedua adalah seperti kepasrahan seekor anak kucing yang dicengkram oleh mulut induknya saat berpindah-pindah. Seperti itulah hendaknya kita pasrah dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ajaran santosa, yang artinya puas menerima keadaan, yakni dapat mensyukuri karunia-Nya. Seseorang tidak perlu terlalu menyesali diri, tetapi harus tetap optimis dalam menjalankan tugas kewajibannya. Kitab Weda menyatakan tidak ada kegagalan bagi orang yang tekun berusaha. Dan yang terakhir adalah ajaran stita pratnya, yaitu teguh dalam menghadapi tantangan, gelombang, suka dan duka dalam menghadapi berbagai cobaan. Hendaknya orang tetap berpegang teguh pada dharma. Jika itu selaku orang tua tidak mampu mewujudkan semua itu, maka kita gagal menjadikan anak suputra. Yang didapat adalah anak kuputra atau kebalikan dari anak suputra.
Dalam kitab Niti Sastra bab 3 sloka 15 menyebutkan, seluruh hutan terbakar hangus hanya karena satu pohon kering yang terbakar. Begitulah seorang anak yang kuputra menghancurkan dan memberikan aib bagi seluruh keluarga. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang mengambil tema mendidik anak suputra dalam keluarga. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi Om.

Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan untuk Ruang Rindu malam hari ini.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 10, tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak denger ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya.
1: Berkarya pastinya.
0: Termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Akhirnya
1: ya Dino ya. Waduh.
0: Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian.
0: Sampai
1: ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Dan ini yang nungguin sudah
1: ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Regularan.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Rampa di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendil
1: Mas. Mantap Dino, mantap.
0: Di Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baita mah banyak job.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik, naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Cantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita.
1: Kita ke bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, tuh luar biasa sih, tetap
1: untukmu. Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Iya, ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
0: Ini, Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita oke. Kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Bang Masari, Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Cantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Su.
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Dari Manado.
4: Kenal ya, Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan oke, saya sering
4: pertanyaan.
2: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas
2: Cina. Iya. Betul, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Ya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
0: Oh, siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olala,
2: hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
0: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Kalau Bidan Luis berarti itu ya, yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, yang Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini yeah. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis
2: nyanyiin? Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan iya. Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Oke,
5: Kak Dino ada Kak Ita, Kak Judi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh,
5: silakan. Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Oke. Okay. Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam Yudi. Mbak Ita Purnawasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
6: Oke. Okay.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam kenal. Salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari.
6: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
7: namanya? Ini orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Selamat
2: Mbak Yanti, salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Iya. Kantoran
7: grupnya solo. Ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
6: Oke, okay, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
6: tahu
7: di mana begitu.
6: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih,
7: dan Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meka Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
6: Iya, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino, wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa boleh kepada Bang Judit Mail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak kebahagiaan.
6: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta dekat tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Iya, emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
6: Oke. Okay.
8: Okay. Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikutin jejak Bang Dino gitu.
6: Masih
8: bisa gak kira-kira saya?
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu. Karena gitu, merindu itu saya.
1: Betul.
8: Masya Allah. Makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada. untuk jadi kita bisa mendengarkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
6: Betul. Ya, siap. Oke.
8: Okay. Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang. Gitu
6: aja, Bang. Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
6: Waalaikumsalam. Kita jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama tadi ada Bang Al. Masih gimana di... ceritanya tetap ada maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya.
6: Gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Harus nyanyi terus betul kan Mica ya.
6: Ya.
1: Itu gitu. Terjawab.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mica?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat gitu. Kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Mantap kalau begitu.
1: Mantap sudah.
6: Yang aransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh,
6: yang
1: tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Dan yang Luis, yang Toli-Toli ya?
6: Bukan, ya, yang pap, Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
6: Selain vokal selain group mungkin group ya. Vokal,
2: bandnya berarti G-band.
6: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo ya. Band. Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
6: personil ya. Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya, kalau ada ya? Kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
6: Rosa. Siap.
1: Mantap, sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: sama Lady Gaga. Oh,
1: Lady Gaga. Aku juga Lady pengen Gaga. Banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: even
2: atau apa
1: ikut aja
2: gitu nyanyi ya. Aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul. Nah.
1: Gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
6: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya ya. 86 tahun ya. Tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Selama masih mampu. Ya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: tahun. Mick Jagger. Stamina-nya luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
1: Lah kok ada apa naon?
6: Apa
1: sih? Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan kantor Paramita, tapi Paramita.
6: Itu kantor Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
6: Ini ada Dumani. Tetsu Taejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumani nih.
6: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh, Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa.
1: Risa Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama
2: Risa
1: Ade
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model.
2: Model juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Ade Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Dara.
1: Iya, benar pas Nona Manis tahun 90
2: betul. Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik,
1: Ayu juga ya Yu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram, Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram dan enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino kan mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasi yang sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya. Duet, misalkan duet
3: gitu kan. Sama Rosa, apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya. Iya,
0: siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain? Maksudnya gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, selain sebagai...
3: Iya, tapi di dalam ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi usaha juga.
0: Amin. Amin.
2: Amin.
3: Ya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: siap, siap Ayu.
2: Kita kesana ya,
3: Rita ya. Saya menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
0: Dino Kantora.
4: Maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni. Mas Dino.
0: Ya. Ya, ya, lah. Silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tamsuwami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
0: Okay. Siap. Istri saya enggak disalamin.
4: Iya, Mas. Hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: ke sini. Oke, Bang Leman.
4: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, Mereka ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima Siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Tas.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik, Buyut Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati okay. dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Dan itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Kopinya bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya.
0: Tanya,
6: semoga ke depannya Bang Dino
2: iya.
6: Semoga sehat
0: selalu
6: lalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke, mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: silakan. Boleh silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Siap, itu dia. Silakan, itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekelamu Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli Ibu Kebahtiar dan seluruh pengusaha RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Lain. Kalau kata orang Surabaya, lain. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Iza.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Iza.
1: Teteh.
8: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Iya. Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
8: Ini
2: masuk Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: itu Jawa Barat ya, asli.
8: Jawa Barat. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untukmu.
0: Apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan?
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya.
2: Gitu. Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya betul. Bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke. Nanti dijawab okay. Ya. Oke.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Muhun
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Mbak
1: Ita,
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora, Dino Kantora.
10: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino. No. Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
11: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
11: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
11: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan dari saya.
0: Yeah. Terima kasih. Oh, terima kasih.
1: Oh, boleh, boleh, silakan.
11: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari, bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
11: Pandira Tantar yang satunya lagi
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
11: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusra.
11: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
0: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku
0: apa? Jadi Rosa ya. Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sih ini. Itu investasi bagus.
0: Bener loh, banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay. Belum nyampe. Nah, jadi itu ya. Artinya
1: bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Okay. Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan gimana? Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Pantora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, nggak diikat gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya,
1: lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke skip
0: ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, ada Bu Fatmawati. Cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya.
1: Banyak sukanya
2: karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia,
2: hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, tamelo kok. Oh,
2: tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Ya,
2: bukan apa ya, disiplin
1: sebagai
2: banget
1: sebagai mentor. Oh, itu yang bagus banget loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin
1: itu
2: banget
1: yang benar.
2: Tapi jadi kalau iya, misalkan iya, misalkan telat datang gitu, push up loh, yang cowok nah, push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up, karena jadi biar badannya tegap.
1: Oh, oke. Okay. Dan enggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan enggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Koreo. Ada koreonya ya, kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora enggak, Geronimo enggak aja deh. Sekarang Geronimo soalnya udah balik lagi
0: ke Kantora Geronimo. Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu sekolahan Geronimo vokal itu. Geronimo itu ya? Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oh, gitu. Oke, berarti ditawarin ya. Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
0: Benar, benar, benar. Tuh, bikin iya, Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Ya
0: nggak
1: ya,
0: sih? Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu, makanya itu saya lagu itu kan tetap ada untukmu itu, pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z ya, itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya. Ya.
1: Kasihan deh lu mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya,
2: di bawah 30-an.
0: Oh iya ya, sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang sama-sama muda-muda kita, iya toh.
0: Ibu Yara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an
2: ya? Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya
1: disebutnya. Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya, itu berapa kali gitu. Berapa kali loh. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan dulu gitu iya, kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak Mas Dino?
2: Dengan mulah kawan itu ya.
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu Pahlawan itu kalau nggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap, kalau kita dengerin. Berikut ini Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Aduh.
1: Nah, jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Tui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811797727912.
1: Atau telepon 0213444199 dan 344069 man.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan untuk diberi nama kantora.
1: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora
2: Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim-tim ya
0: timur timur
2: oh oke
0: timur
2: timur jadi udah ngerti bahasa
0: itu iya.
2: Jadi udah kantora aja katanya
1: diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer.
0: Oh, okay. Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono
1: kita
0: langsung
1: dulu,
0: kita terima
1: Mas Gilang,
0: dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino
1: iya,
3: juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan ini diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Lato Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa bangga. Tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti
3: ya
1: dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: plat, kita kembali ke era seperti dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Tentang
1: hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
1: monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Mbak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jepang juga Mas siapa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Dai. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Roman.
4: Mas Dino.
1: Mas Dino, ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantor Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu?
4: Iya.
0: Oke.
4: Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: ini
0: namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
0: Mhm.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama pluk langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon
0: mungkin.
1: Komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa loh.
2: Gitu.
1: Oh. Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman langka, sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Ya,
1: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu.
2: Satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke.
2: Dokter,
1: oh,
2: sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Barfika, bukan?
0: Bukan.
2: Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Permawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya iya, aku baru ingat.
2: Iya, kan. Dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya.
0: Oh, okay.
1: Sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang iya,
7: rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang
7: Cliff. Selamat malam. Mas Sidis, Didi Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
7: Kantora. Kantora, Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Kenapa begitu?
1: Betul.
7: Yang tadi dulu apa ya, yang terakhir itu? Yang
0: tetap, tadi. Tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Oh, iya, betul.
7: Mantap sekali. Baru di baru rilis ya?
0: Iya, betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih. Di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan
0: ya.
7: Gitu.
0: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
0: Iya, belum.
1: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi. Makassar, Manado, apa iya. Gitu semua udah. Tapi tuh.
1: Manado belum.
0: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang nanti ya saya Bang
7: undang gitu ya.
0: Undang. Boleh, boleh.
7: Oke, yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik
0: bagi amin.
7: Mendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin.
1: Siap. Siapa ini tadi? Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
7: Oh, Minahasa. Di Minahasa Selatan.
0: Siap. Oh,
7: ke Manado gitu.
0: Manado. Oh, iya, iya. Oke.
1: Siap, Bang
7: Cliff. Oke, itu saja. Terima kasih untuk
1: Cliff. Sama-sama.
7: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama, Bang Cliff.
7: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris. Mas Faris
1: di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
0: rindu.
1: Mas Faris?
0: Tuang berbagi rindu memori lewat
1: udara. Lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas iya. Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, iya.
8: Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap. Itu saja ya, karena yes. Saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, okay. Istirahat Mas Faris. Ya, Pak Faris. Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, salamnya
8: 1, 2, 3.
1: Boleh.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
8: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk
0: Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru Bang.
0: Pasti
1: ya,
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Pas, salah. Pas, bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya,
2: sama
0: Trio
1: Utami. Mm. Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya kade, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Tahu ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Salah. Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Salam Mbak Ita.
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya.
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya.
0: Oke, gak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
1: untuk
0: festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Enggak salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Labor.
1: Iya, Logis Labor nama pemiliknya. Logis ya, Records.
2: Logis Records, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya, kalau
0: iya, masalah. Sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng satu.
1: Ya kan satu gol ulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora. Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul Minuman Keras.
0: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya Mas? Garing Mas.
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang Tawan.
2: Yang tadi Mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku.
0: Makanya kita aja banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke,
1: deh, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju. Karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar lewat.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Ya? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi asik memidio kan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah ngantuk. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang
2: kekinian.
1: Agak sabar lagi nunggu ya. Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu, ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya, belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify, di,
1: ya, di Spotify,
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar gak sih, reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu yang
0: Mas Anton. Oh, lagunya kan? Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya.
2: Mama Ina juga pernah ya. Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya kalau aku lagu-lagu ya di situs itu tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malaya, lagu Lady dulu.
0: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunmo juga loh.
0: Benar. Oh, selain Kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrak tadi, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa ya begitulah
1: ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah
1: okay. Nambah siap. Kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, iya, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan, weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato, salam dari Tokyo. Ada Mat Malam, Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo?
3: Halo.
0: Ya, ya dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksarunding.
0: Tenggarong itu?
1: Tenggarong.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan bang dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Di Laksarunding.
0: Oh, Julok Sarundeng. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kan, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
0: malam.
1: Jam 10
0: malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana jadi kita ini kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Siap.
3: Tim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RRI Pro 1 Jakarta.
1: Amin.
3: Ya.
0: Siap. Terima kasih.
3: Untuk ini dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh, siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Sukma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Cuman Bang Dino yang diajak kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan.
2: Iya.
1: Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ya.
2: Ini di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: rindu. Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya

0: tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1.

Anda baru saja mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dari Pro1 RRI Jakarta. Dan pendengar, kembali Anda ikuti siaran Pro1 RRI Kupang sampai di pukul 24 tuntas kebersamaan kita. Kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti Anda bisa ikuti siaran sepak bola di dini hari nanti. Untuk hari ini, nanti Anda bisa ikuti di pukul 3 dini hari Swiss melawan Kanada, dan nanti di pukul 6 ada Skotlandia melawan Brasil. Anda bisa ikuti siarannya di Pro1 RRI Kupang, dan siarannya masih akan terus lanjut di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, Swiss melawan Kanada. Informasi untuk Anda pendengar, satu informasi kesehatan, kolesterol tinggi seringkali dikaitkan dengan pola makan yang tidak sehat. Tapi menjaga kadar kolesterol tetap normal sebenarnya tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit ya. Menurut dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, ada Dr. Kristi Eviani, kebiasaan sehari-hari justru memiliki peran besar untuk menentukan kadar kolesterol seseorang. Dalam siaran pers dijelaskan bahwa gaya hidup menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingginya kadar kolesterol di dalam tubuh. Karena itu masyarakat perlu fokus untuk membangun kebiasaan sehat daripada terlalu khawatir terhadap faktor lain yang belum terbukti secara pasti seperti golongan darah. Di antara kebiasaan-kebiasaan ini adalah batasi makanan tinggi lemak atau juga makanan lemak jenuh. Selanjutnya, rutin berolahraga. Selain menjaga pola makan, aktivitas fisik menjadi kebiasaan yang tidak boleh diabaikan. Ditegaskan bahwa kurang aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Sebaliknya, olahraga yang selalu rutin dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat untuk bisa membantu menjaga kadar kolesterol tetap pada batas yang normal. Selain itu, menjaga berat badan yang ideal ya. Dan jangan lupakan pemeriksaan rutin ya. Selain menerapkan kebiasaan sehat, dia juga mengingatkan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kenapa ini bisa dilakukan? Menurut dia, kadar kolesterol seorang tidak hanya dipengaruhi oleh gaya hidup, tetapi juga bisa berkaitan dengan faktor lain seperti usia, jenis kelamin, kondisi medis tertentu, sampai kepada faktor genetik.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, ke mana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar, permohonan uji materi pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 pernah dilakukan dan pemohon menggugat aturan kewajiban mencari nafkah tunggal hanya laki-laki saja karena dinilai sebagai produk usang yang berkemungkinan menjadi celah eksploitasi material oleh pihak istri. Melalui putusan MK menegaskan bahwa pemisahan kewajiban antara suami istri bukan sebuah bentuk diskriminasi. Aturan ini murni mengatur fungsi dan tanggung jawab rumah tangga dengan kedudukan hak yang tetap seimbang. Jadi pemohon yang menggugat uji materi pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan yang diajukan Moratoa Silaban resmi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya yang ditolak itu adalah permintaan untuk kewajiban mencari nafkah. Yang digugat ini katanya jangan sampai laki-laki saja yang mencari nafkah, tapi perempuan juga ya, karena nanti cenderung akan menjadi celah eksploitasi material oleh pihak istri. Tapi permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Informasi saya cuplikan untuk Anda di 23 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, sekali di udara, tetap di udara.

1,8 triliun rupiah yang difokuskan untuk tiga program strategis, yaitu percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta afirmasi peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik. Menurutnya peningkatan insentif tersebut sangat dibutuhkan sebanyak 230 ribu lebih guru honorer madrasah, mengingat mereka tidak jadi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan skema kredit kepemilikan rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Dan ia mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA bersama dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, dan Komisioner BP TAPERA Heru Pudjonugroho. Menurutnya komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Informasi mancanegara, Duta Besar Jepang untuk PBB Yamazaki Kazuyuki menyoroti pentingnya perhatian dan komitmen kolektif masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu penculikan yang dilakukan Korea Utara terhadap warga negara Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Ia menyatakan bahwa Jepang telah secara aktif berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di hadapan komunitas internasional melalui kerjasama eratnya dengan para mitra, termasuk di PBB. Isu penculikan oleh Korea Utara bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga masalah yang terus berlanjut karena para korban